0: anda dengan web positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Baik, selamat pagi semua yang sedang memandu. Info trafik tu ada di Leburai NKVE. Trafik lebih sesak daripada biasa dari Seti Alam ke Shah Alam berikutan kebalangan di lorong kecemasan di kilometer 72. Juga di Leburai NKVE berlaku kemalangan di lorong kanan di kilometer 18.5 dari Kota Damansara ke Damansara menyebabkan kesesakan dari Bukit Lanjan. Trafik juga perlahan waktu ini dari Sedang Lama ke KTM Sedang, dari Kampung Malaysia ke Pesiran Kuchai, dari Sarak Selatan ke Pusat Bandar, juga dari Istana Link ke Jalan Istana macam biasa 0133-3097-972. Itu nombor trafik ataupun WhatsApp kami. Ada kata ada nak melaporkan keadaan trafik di tempat anda.

0: satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.
2: Ya, kibar, jangan tak kibar. Sebut pasal bulan Ogos ni, mesti nampak bendera berkibaran kat mana-mana saja. Tak pernah kita terfikir sekejap, merdekakah kita sebenarnya?
3: Dan soalan menarik itu, ramai ingat merdeka ni sekadar tak ada penjajah ataupun gantung bendera dekat kereta. Tetapi sebenarnya merdeka hakiki lebih dekat dengan kehidupan seharian kita. Contohnya dari segi kebersihan, keamanan dan kepercayaan.
2: Cuba kita tengok pasal kebersihan dulu. Kalau persekitaran kita masih sepah dengan sampah, main buang ikut suka, adakah cara fikir kita ni dah benar-benar merdeka?
3: Dan pastinya belum lah kan. Dan bangsa yang merdeka ni sebenarnya bangsa yang prihatin. Bila kita reti jaga kebersihan awam dan ada kebersihan hati, barulah nampak masyarakat kita bermutu tinggi.
2: Lagi satu dari segi agama juga ya. Negara kita memang aman, tak ada perang, tapi adakah jiwa kita tenang daripada suka bertekak ataupun sebar benda yang tak pasti dekat media sosial?
3: Itulah dia kat mana sebenar. Mm-mm. Bila kita boleh hidup mesra dengan semua orang, rasa selamat dan saling menghormati tanpa rasa ada curiga sesama kita.
2: Paling penting sekali nilai kepercayaan tu ya. Bila tak ada rasa percaya, susah kita nak bekerjasama dalam komuniti.
3: Tepat sekali. Bila kita saling percaya, jujur dalam perbuatan dan kata-kata, ikatan kita jadi makin kukuh dan barulah masyarakat kita harmoni dan maju.
2: Jadi sebelum kita nak lawangkan merdeka untuk tahun ni, jom kita tanya diri kita balik. Adakah kita ni dah amalkan keagamaan, jaga kebersihan dan juga bina kepercayaan setiap hari?
3: Dan kemerdekaan sebenar bermula daripada sikap kita sendiri. Bila tiga benda ini ada dalam diri kita, barulah kita boleh senyum dan kata, ya, kita dah benar-benar merdeka.
2: Vibe positif, positif berfikir, positif bertindak, positif berjaya.
4: Itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.

0: Baik, assalamualaikum semuanya. Siap ke tidak tu? Kalau tak siap makan ubat, kalau tak siap pergi jumpa doktor. Dan juga untuk waktu ni, kami nak ajak anda untuk sama-sama kita belajar dalam kelas belajar apa hari ini.
1: Hari ini haiwan apa? Sebab hari Khamis haiwan, hari Rabu semalam kita dah belajar pasal buah kan. Mm-hmm. Hari ini gajah kerdil Borneo.
0: Oh, gajah pun ada kerdil juga?
1: Ya, kalau nampak kecil tu, kadang-kadang itu bukan anak gajah.
0: Okay,
1: memang apa? Gajah tu saiz dia begitu.
0: Okay, dan gajah kerdil Borneo ni ataupun gajah Borneo, elephant maximus bohensis.
1: Bohensis.
0: Ialah subspecies gajah Asia berukuran lebih kecil yang berdiami Pulau Borneo, terutamanya di negeri Sabah.
1: Dan taburan populasi gajah ni banyak ditemui di timur Sabah dan sebahagian kecil di utara Kalimantan, Indonesia.
0: Dan dianggarkan hanya tinggal kira-kira 1,000 ekor sahaja di kawasan liar Sabah menurut WWF Malaysia.
1: Dan status pemuliharaannya dikategori sebagai terancam akibat kehilangan habitat.
0: Dan ciri-ciri gajah Borneo ni, saiz badan gajah ini lebih kecil berbanding gajah Asia di tanah besar. Dan pakar tempatan menjelaskan bahawa penggunaan istilah pigmy adalah kurang tepat kerana ia tiada langsung kaitan dengan spesies gajah kecil zaman ais, tetapi nama gajah Borneo lebih digalakkan.
1: Tapi gajah ni dah hampir pupus kan. Pigmy ni macam kambing pigmy.
0: Kambing pigmy je lah. Ya, cobel-cobel tu.
1: Okey. Ingat ya, kalau nampak gajah tapi dia dah hampir pupus, ada 1,000 je.
0: Okay.
1: Dekat belah Borneo sana, itulah dia gajah kerdil Borneo.
0: Kalau kita tengok dekat TikTok ke, dekat mana-mana media sosial ke, gajah dia sebenarnya comel. Tapi dia nak bermanja dengan kita. Tapi dia besar kan. Bila kita dekat dengan dia, kita takut pula dia penyek. Bila dah ada saiz-saiz kecil-kecil je ni, bolehlah kita bela kot.
1: Tapi ini pun berat juga.
0: Oh, dia pun berat juga.
1: Sebab kita tak tahu mood gajah tu macam mana. Tapi viral sekarang ni, tengah ada satu video gajah berjalan dari jeli ke saya tak tahu, tapi dia jalan dia dekat Gua Musa.

0: tang tu, gajah tu dia dah dialihkan dari tempat tu kan, dari kampung tersebut, sebab dapat apa,
1: dapat notis pemindahan
0: report daripada penduduk kampung, gajah tu kacau kawasan dia lah, dah dipindahkan, dia patah balik.
1: Dia patah balik. Yelah, uyang kaki dia berdarah tu kan.
0: Dia berdarah.
1: Dia ada kenangan manis kat kampung dia tu lah.
0: Mungkin ada tertinggal cinta dia kat sana.
1: Macam kita lah, tiba-tiba kena pindah, kita nak balik kat tempat asal kita.
0: Tapi lagu ni saya nak bagi kat orang yang cintanya bertepuk sebelah tangan.
1: Jangan.
0: Ya, dengar.
1: Itu cerita pasal saya.
0: Retak bagi KL.
1: Di baru KL.

berada di wilayah 97.2 KLFM. Ini baru KL.

0: medan tempatan hingga antarabangsa. Kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
1: Baik, sudah pun 8.40 minit pagi dan kita sudah pun memasuki ke arena Sukan 972 dan ini antara perkara yang dapat kami kongsikan bersama-sama dengan anda.
2: Ya, untuk dalam Liga Super Malaysia, JDT berpesta gol apabila menewaskan Kelantan Red Warrior dengan keputusan 9-0.
1: Dan sementara itu, Kuching City turut mencatat kemenangan besar apabila menewaskan KL City FC 6-0 dan KL City terpaksa beraksi dengan 10 pemain dan keadaan itu dimanfaatkan sebaiknya oleh Kuching City.
2: Dan kita nak beralih ke persediaan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang bakal berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Dan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari telah mengesahkan ya persiapan atlet negara tidak terjejas walaupun berdepan dengan isu jerebu. Jadi kita kena doakan kontinjen Malaysia terus berada dalam keadaan yang terbaik untuk mengharumkan nama negara.
1: Okay, dari Sukan Asia, kita beralih pula ke Sukan Para Sukba 22 Selangor yang akan berlangsung dari 5 hingga 10 September 2026. Jawatan Kuasa Teknikal kini giat membuat persiapan akhir bagi memastikan kejohanan berjalan dengan lancar. Jadi itu antara perkembangan sukan kita pagi ini dan pastikan kita terus bersama-sama doakan kejayaan atlet-atlet negara bersama kami juga sebab semangat sukan Malaysia memang takkan pernah padam.
2: Ya, Malaysia terbaik. Jom kita layan dulu ini Kimi-Kimi Mo Lukas Sikta Yoni Boy, lagu sempena nak merdeka. Malaysia di hatiku.
1: Ya, pasti anda juga di hati kami. Letak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menawan, tak menarik hati, tiada memikat.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menawan ni, Pi? Awak kata itu nak cari Pan Asian.
3: Itulah, bila dah dengar Dato' Jamlah macam tu, saya tak jadilah cari Pan Asian ke Korea ke, saya cari yang Malaysia je lah.
2: Yang muka-muka klasik lebih
3: enak lagi. Kalau boleh yang kampung-kampung style tu, bila hari raya tu, rasa macam lebih dekat dengan kampung-kampung lah.
2: Tapi tu nak kena pergi kampung, lepas tu nak kena tunggu raya. Ni nak sambut Merdeka ni, lepas tu nak sambut nanti Hari Malaysia. Kalau awak pergi kat KL ni, ramai adik-adik kita, walaupun mereka ni bukan usia-usia yang meningkat usia lah. Mereka ni geng-geng Gen Z, orang kata. Pakai baju kebaya.
3: Pakai baju kebaya.
2: Berjalan-jalan di Dataran Merdeka, dekat Central Market. Boleh ajar satu?
3: Yelah, saya kalau suka perempuan ni yang pakai baju kurung bunga-bunga tu. Kurung yang lama tu.
2: Kurung lama. Cotton. Cotton. Kurung tu. Pahang je tu kan.
3: Boleh nanti saya pergi ke mana, pakailah baju macam tu.
2: Okey. Mengambil pukul 9 pagi nanti, dengarkan dulu Utama 9 pagi langsung dari pusat berita RTM, dan selepas itu kembali bersama Anne dan Happy untuk di jam terakhir lah, rentak pagi KL.
3: Ada banyak informasi dan juga game. Nanti kita ada lagu terbalik untuk hari ini. Dan kita nak terus berhibur dulu dengan lagu ini.
2: Ini dia Bruno Mars dengan I Just Might.
3: Rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kembali lagi. Ayuh, tunjukkan semangat wajah anda. Hiasi balkoni, ruang pejabat dan kenderaan anda. Sahut, kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Kibarkan bendera kebanggaan kita sekarang dan terus ikuti KLFM Ini Baru KL.
1: Lihat, jangan takut.

0: LFM Shopee.
1: Baik, selamat pagi kepada anda. Dan untuk Yas dan Berbadui di Cerikat Info Traffic itu ada di Leburai NKVI Kemalangan di Lorong Kecemasan di kilometer 18.5 dari Kota Damansara. Kini menyebabkan kesesakan setengah jam dari Hospital Sungai Buloh di Leburai Plus. Trafik juga terjejas di Jalan Duta. Trafik juga pelan dari arah timur, Bukit Rimau ke Haikom, dari Kewajipan ke Susur Subang dan juga di Leburai Ilit. Susulan berlakunya kerosakan kenderaan di kilometer 1.3 arah utara Ibur ke Shah Alam. Lorong Kecemasan terhalang trafik perlahan di sana. Awasi sebarang halangan di hadapan, berhati-hati ketika memandu.
2: Okey, 013-3097-972 laporkan kesesakan di tempat anda. Baik, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kembali bersama kami berdua untuk Rentak Pagi KL ini di jam terakhir. And Diana dan juga Epi Syafiq dah temankan anda dah 3 jam.
1: 3 jam dah nak masuk 4 jam dah pun. Jadi yang bersarapan, selamat bersarapan. Ada yang katanya makan pekngah. Lepas tu ada bulat gulai kata benong, kopi kata panas.
2: Tapi saya pergi perilih tu, saya dapat rasa urap jagung.
1: Urap? Oh, urap
2: tu
1: apa?
2: Urap tu dia jagung tu. Dia gaul dengan kelapa. Nyok.
1: Dia macam lempeng jugalah.
2: Dia tak macam lempeng. Dia kelapa berderai tu. Letak sikit garam. Lepas tu dengan jagung kukus. Jagung tu dah dileraikan daripada tongkol dia. Dia panggil urap jagung. Tak jaya tanya Kak Noh yang dalam live kita ni.
1: Saya selalu makan sup urap je.
2: Tu sup urat.
1: Oh, sup urat.
2: Urat keting. Jangan buka apa ni. Nak bagi tahu, jangan buat pembakaran. Terbuka.
1: Okey.
2: Sebab APU kita tinggi. Pencemaran sekarang ni jerbu kan.
1: Yalah, itulah saya pelik tadi, daripada urap tiba-tiba ke pembakaran.
2: Sebab ni saya tengok dekat Selamat Pagi Malaysia, tetamu dia hari ni bagi tahu jangan buat pembakaran terbuka.
1: Kita buat pembakaran tertutup lah. Jangan buat juga. Baik-baik. Selepas ini kita ada Game On lagu terbalik. Dah kata aja saya.
2: Apakah lagunya? Lagu dia ada hint tau. Orang yang suka lagu tu sangat-sangat tak ada.
1: Oh, Kudin.
2: Ajak lagi lah dengar. Jom kita layan dulu ini. Mila Jirin dengan Tersimpan Dalam Hati.
1: Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: lagu terbalik.
1: Baik, tiga percubaan ya, Epi. Epi kena dengarkan betul-betul. Kalau percubaan pertama dah tahu, jawab je lah. Tapi kalau awak nak dengar yang kedua pun tak apa juga. Sebab bagi pendengar yang pun teka.
0: Ya, ya, saya biasanya yang pertama tu dah dapat teka dah. Cuba nak bagi moment tu lah.
1: Okey, okey, okey.
0: Nak bagi ada masa sikit.
1: Baik, baik, baik.
0: Okey, jom kita dengar. Kan dah agak dah. Ini lagu senang sangat ni. Tak apa, kita bagi moment, kita bagi relax, kita bagi dua kali percubaan lagi.
1: Okey, okey, okey.
0: Dia punya hint dia ataupun kata pembayang dia hari raya.
1: Hari raya. Okay. Teruskan.
0: Okay, sekali lagi.
1: Okey, lagi sekali. Sekali boleh, sekali boleh. Takkan tidak.
0: Ni kali ni saya yakin 100%. Dan kalau biasanya wanita susah nak buat benda ni. Nampak enak
1: kata lagu raya. Kata lagu raya.
0: Dia biasa air raya kita buat ni.
1: Okey.
0: Pagi-pagi raya tu kan. Okey, tajuk lagunya adalah Minta Ampun daripada Syih Haziki.
1: Tadi saya dah bagi pembayang yang salah tau.
0: Awak bagi salah?
1: Saya bagi pembayang dia, Kulin suka lagu tu.
0: Oh, Kulin suka lagu tu?
1: Saya dah bagi pembayang tu. Tapi kenapa awak jawab juga lagu ni?
0: Saya tak tahu pula Kulin tahu, suka lagu ni.
1: Kulin tak suka lagu tu.
0: Kulin tak suka?
1: Okey, bagus-bagus. Maknanya walaupun MP nampak tadi dia kata dia sesema lah, hidung tersumbat lah, tak apa nak dengar lah. Tapi dia dapat tangkap lagu tersebut, kira okey lah.
0: Saya boleh agak tu perkataan-perkataan mohon tadi tu. Saya boleh dengar tadi.
1: Jadi saya akan elakkan lepas ni perkataan depan tu terbalik tu ada horn. Okey. Sebentar lagi kita ada bilik karaoke 972. Lain dulu, ini Afgan dengan Kacamata.
0: Ya, runtah bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Abang, tengok barang kemas ni. Cantik kan, bang? Jiran-jiran sebelah kita semua dah beli. Saya pun nak juga, bang. Boleh ya?
1: Mahal sangat ni, yang. Abang tak mampu nak beli ni.
0: Alah, abang kan ada kad kredit. Kita guna je lah dulu. Boleh ya, bang?
1: Ish, bukan semua benda kita boleh beli ni, yang. Nanti susah kita di kemudian hari. Kita kenalah ukur baju di badan kita sendiri. Sekiranya ia bukan kemampuan kita.
0: Okey. Baiklah. Kita simpanlah dulu duit tu, ya?
2: Berhati-hatilah anda dalam berbelanja. Sesungguhnya, berbelanja berlebihan itu mendatangkan kebimbangan di malam dan siang hari. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas oleh KLFM.

0: Karaoke pilih 972.
1: Baik, sudah pun 9.40 minit pagi. Sebelum kita nak deda Annie, akak juga nak ucapkan selamat pagi kepada Kak Nor ni. Katanya hari ni akak masak asam pedas ikan keli campur timun, sedap. Ikan apa, asam pedas campur dengan timun.
2: Selalunya masakan ni taucu.
1: Taucu.
2: Kalau kat belah-belah Perak ni, kalau letak ikan keli goreng, lepas tu timun, dia dalam kuah taucu. Tapi Kak Nor dia inovasi.
1: Inovasi lah. Selalunya kalau sedap ni timun tua tau. Timun muda tak apa-apa sedap.
2: Mungkin Kak Nor ni dia ada apa ni, campuran.
1: Campuran kat
2: utara dengan orang Melaka.
1: Mungkin lah.
2: Sebab dia tukar kan.
1: Baik, tu Alkisah je tentang Kak Nor. Apa pula resepi anda? Dan sekarang ni resepinya adalah untuk kita denda end. Sebabkan saya dapat jawab lagu terbalik tadi.
2: Tak payah jegil-jegil sama mata tu. Saya nak kena sangat.
1: Okay, dan saya akan bagi satu ayat biasa je kepada Anne kena tukar ayat ini dalam bentuk berita. Ayatnya adalah, pagi tadi aku bangun tidur, terus rasa lapar. Aku pergi dapur nak cari makanan, tapi dalam peti ais tak ada apa-apa. Jadi aku keluar pergi beli sarapan. Dekat kedai aku nampak nasi lemak. Aku beli 2 bungkus dengan kuih dan kopi. Sampai rumah, baru aku teringat ya, aku sebenarnya tengah diet. Aku pun cakap dalam hati, tak apa, hari ini kita cheat day, esok aku mula diet balik. Jadi ayat yang saya bacakan tadi, cuba baca kembali dalam nada berita.
2: Berita ringkas.
1: Berita ringkas.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Bernadi. Kembali bersama saya, Anne Dayana, untuk berita pukul 5.30. Pagi tadi, aku bangun tidur, terus rasa lapar. Aku pergi dapur pergi cari makanan, tapi peti ais tak ada apa-apa. Jadi aku keluar beli sarapan. Jadi dekat kedai itulah aku nampak nasi lemak. Aku beli 2 bungkus dengan kopi, kuih dan kopi. Sampai rumah, baru aku teringat aku sebenarnya tengah diet. Aku pun cakap dalam hati, tak apa, hari ni kita cheat day, esok aku mula diet balik.
1: Demikian tadi.
2: Demikian tadi berita yang telah disunting oleh AP Syafiq, KLFM.
1: Yeah.
2: Ini baru KLFM.
1: Teng. Okey, baik. Ya, yeah, walaupun beritanya tak berapa nak sampai, tapi okeylah, boleh lah.
2: Sebab saya memang tak pandai belajar cerita. Yang mengapu je saya pandai.
1: Okey, settle lah untuk the end pada hari ni. Esok kami bertiga akan dia pada hari esok, sama-sama kita nantikan pada pagi Jumaat. Okey.
2: Ya, yeah, okey. Jom kita nak masuk bilik karaoke. Hari ni saya pilih lagu. Lagu dia mengenai gadis. Dua-dua lagu ni ada cerita gadis. Satu daripada lagu kumpulan Search dengan Gadisku, tapi kita layan dulu ini Dinamik dengan Antara Gadis.
1: Itulah di mana kat gadis pujaan hatiku.
2: Yeah.
1: Doa-doakanlah.
2: InsyaAllah.
1: Ya, yeah. Rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Karaoke Pilih 972.
1: Ya, ramai gadis-gadis dalam TikTok live Kat FM Official sekarang ni. Semua cakap ni lagu, dia kata ni lagu favourite.
2: Betul lah, Dok Farah sedih, Dok kata Fatipah pun Dok kata lagu yang mereka suka lah. Kalau karaoke ni nyanyi ramai-ramai katanya.
1: Semua mengharapkan boyfriend bagi lagu tu kat dia.
2: Itulah kan. Okey, baik, apa pun selepas ini melalui Hi Hi KL, anda akan bersama-sama dengan seorang lagi gadis.
1: Gadis
2: pilihan dari apa nama, Puteri Sentubong.
1: Puteri Sentubong. Sentubong. Jauh tu dari Borneo sana.
2: Yalah, Puteri Sentubong akan temani anda melalui Hi Hi KL. Kita akan bersama dengan Dayang Razia lah.
1: Ya, saya sebenarnya dari Kedah tu saya nak tukar ke Sarawak. Tapi tak dapat.
2: Tak dapat. Kamek kita tak apa-apa. Pandai Kelakar Sarawak. Tak pandai lah.
1: Tak pandai. Okey, sebab ni Dayang teman kat anda 10 pagi hingga 1 tengah hari. InsyaAllah esok saya, Epi dan Dayang akan kembali untuk rentak bagi KL.
2: Okey.
1: Pemai-pemai tang tu lah.
2: Pemai-pemai tang tu lah. Kita bertiga je lah ya. Okey, kami tinggalkan anda dengan lagu ini.
1: Ini dia, UKIS dengan Sekso.
2: Seksonya merasai bila kesorangan. Ya, jadi assalamualaikum. Bye-bye semua.
1: Bye-bye.

memainkan lagu-lagu hit. Barulah ada vibe KL. Bila rasa stres, cuba layan lagu-lagu bersama kami.

Itu dia Meet Uncle Hussein dengan lagunya La La La Kerjalah. Marilah kita bekerja. Assalamualaikum. Hai. Selamat pagi untuk anda yang masih lagi bersiaran bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL. Terima kasih semuanya kerana masih lagi memilih siaran kami untuk menemani anda menceriakan lagi hari anda. Assalamualaikum. Terima kasih juga kepada rakan tugas kita Andiana dan juga AP Syafiq yang telah pun menemani anda dalam rentak pagi KL seawal 6 pagi tadi sehinggalah ke pukul 10 pagi. Dan insya Allah dalam Hai Hai KL edisi hari ini Kamis 27 Ogos 2026, Dayang akan temankan anda untuk 3 jam yang seterusnya sehinggalah ke pukul 1 tengah hari nanti. Jadi Dayang doakan semoga anda semua sihat pada hari ini, berbahagia, bergembiralah di samping insan-insan yang anda sayangi. Okey, seperti biasa dalam Hai Hai KL anda boleh buat permintaan lagu, insyaAllah Dayang akan siarkan dari semasa ke semasa dan Dayang akan kongsikan info-info bersama dengan anda untuk yang mungkin pada hari ini bekerja di rumah hybrid kan. Selamat bekerja juga diucapkan untuk anda yang mungkin sibuk dengan persiapan sambutan merdeka. Apapunlah tugasan anda, selamat bertugas. Dayang ucapkan terima kasih kerana masih lagi mendengarkan kami menerusi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Jadi selepas ini banyak lagi lagu-lagu dan juga info yang akan Dayang siarkan untuk anda. Terus kekal bersama dengan kami dalam Hai Hai KL, ini baru KL.

Alah Family baru KL baru saja berlalu. Permata Hati nyanyian Nabila Razali membawa kita ke pukul 10.30 minit pagi. Dan yang nak kongsikan dahulu jangkaan cuaca untuk hari ini, hari Khamis 27 Ogos 2026. Pada sebelah petang nanti jangkaannya ribut petir di beberapa tempat, tetapi pada sebelah malam dijangka jerebu dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Kawasan kita masih lagi berjerebu, jadi kita kena lebih berhati-hati, okay? Kurangkanlah aktiviti luar, terutamanya aktiviti-aktiviti lasak. Kalau perlu keluar juga, jangan lupa untuk pakai face mask yang sesuai, dan yang paling penting banyakkan minum air kosong, okay? Sekurang-kurangnya 8 gelas je sehari. Tak terasa, setiap satu jam minum satu gelas. Tahu-tahu nanti petang dah cukup dah 8 gelas sehari air kosong untuk anda ambil seharian. Dan juga pantau bacaan indeks pencemaran udara, dan kalau mula rasa tidak sihat, jangan paksa diri pergi ke klinik berdekatan, okey? Yang tidak bekerja, terutamanya kalau ada anak-anak ataupun ibu ayah di rumah, duduk jelah kat dalam rumah. Jangan bawa keluar. Mereka adalah antara golongan yang berisiko. Jerebu ni nampak macam biasa je, tetapi kesannya kita tak boleh nak pandang ringan. Jaga kesihatan anda, jaga kesihatan insan-insan yang tersayang, dan juga jagalah kesihatan orang-orang lain di sekeliling anda. Terutamanya kita tak lama lagi nak sambut kemerdekaan. Nanti ada Hari Malaysia lagi. Jadi ekstra-ekstra berhati-hati, jaga kesihatan lebih daripada biasa, okay? Supaya nanti kita boleh menyambut kemerdekaan dan juga Hari Malaysia bersama dengan insan-insan yang tersayang. Kerana apa? Kerana banyak sangat program yang disediakan untuk anda yang akan saya kongsikan nanti. Jadi untuk anda masih lagi boleh hantarkan lagu-lagu permintaan ke 013-309-7972.

0: Misha Omar dengan lagunya Dedebu Cinta. Lagu ini tahun 2004. Mungkin ada di antara anda yang mengimbau kembali memori ada berkaitan dengan lagu Dedebu Cinta ini. Waktu sekarang menghampiri 10.50 minit pagi dan nak kongsikan info trafik bersama dengan anda yang mungkin ada yang masih lagi memandu pada ketika ini. Tak kiralah ke mana sekalipun destinasi anda, Dayang doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jadi trafik lagi masih lagi bergerak perlahan dari Sapura ke Plaza Tol Mines Utara dan juga dari Salak Selatan ke Pusat Bandar. Jadi untuk anda, jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Pastikan anda patuhi had laju yang telah ditetapkan dan jangan lupa untuk bagi signal, okey? Kalau nak tukar laluan, kalau nak masuk simpang, jadi jagalah keselamatan anda, jagalah keselamatan insan-insan yang tersayang dan juga jaga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Selepas ini, Dayang mula siarkan lagu-lagu permintaan pendengar kita pada ketika ini. Tak kiralah anda dengarkan kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma kerana ada permintaan dari pendengar kita yang berada di Johor ada, Perak ada, di Kelantan Terengganu semua ada. Terima kasih semuanya. Semoga sihat selalu hendaknya di dalam keadaan cuaca yang tidak menentu pada ketika ini. Untuk anda yang tidak sihat, jangan lupa untuk makan ubat, okey? Jaga kesihatan anda. Jaga pemakanan anda. Kalau boleh kita kurangkanlah pengambilan makanan yang berminyak, makanan yang pedas dan juga minuman-minuman yang manis. Okey, terus kekal bersama dengan kami dalam Hai Hai KL. Ini baru KL.
1: International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https.csam.my/crc2026.

11:07 minit pagi kembali dalam Hai Hai KL di KL FM. Ini baru KL, baru saja berlalu Aina Abdul dengan tajuk lagunya Kamu. Jadi, warga Kuala Lumpur dan Putrajaya, jom riuh bersama di mana Merdeka bukan sekadar mengenang perjalanan negara, tetapi juga tentang meraihkan kreativiti, budaya dan kebersamaan. Jadi pada 30 dan 31 Ogos ini, jomlah kita sama-sama mencipta memori baharu di Riuh Merdeka. Anda boleh nikmati makanan, muzik, bengkel kreatif, aktiviti kanak-kanak dan pelbagai pengalaman yang menghimpunkan kita semua di bawah satu bumbung di Monumen Alaf Baru Putrajaya. Jadi bukan setakat persembahan makanan dan bengkel je. Datang awal, stay sampai malam untuk nikmati wayang pacak. Ada voucher untuk pengunjung terawal. Ada cabutan bertuah, countdown dan bunga api serta pertunjukan udara pada 30 Ogos 2026. Banyak sebab untuk datang sebab lagi banyak aktiviti yang disediakan untuk anda untuk dua hari tersebut pada 30 dan 31 Ogos 2026 di Monumen Alaf Baru Putrajaya. Itu lagi antara aktiviti yang disediakan untuk anda sebenarnya sambutan kemerdekaan yang ke-69. Selepas ini banyak lagi lagu-lagu permintaan anda yang akan dayang siarkan. Terus kekal bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL.

saya dan Faizah. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

Cinta di Akhir Garisan diberi nafas baru nyanyian Aisyah Retno, Marsha Milan, Adira dan juga Nadira, di mana penyanyi asalnya adalah Ziana Zain, Nora Arifin, Ning Baizura dan Desi Fitri. Jadi semoga semua terhibur dengan Cinta di Akhir Garisan 2.0 membawa kita menghampiri 11.27 minit pagi. Seterusnya, Gema Jiwa Merdeka, Ambang Merdeka. Jadi ayuh kita semarakkan malam penuh patriotisme dan bersama-sama kita menghitung detik menuju Hari Kebangsaan ke-69 di Pusat Pelancongan Malaysia Matic pada 30 Ogos 2026 hari Ahad. Bermula 7 malam hinggalah 12.30 tengah malam. Pelbagai persembahan menarik disediakan untuk anda, antaranya ada persembahan kebudayaan, opera Cina, Bangradol, silat warisan Malaysia, ada Aswara Drumline, ada Dikir Barat dan juga pelbagai persembahan istimewa yang lain. Jadi untuk anda, jomlah kita hadir bersama-sama dengan keluarga kita, sahabat handai untuk menyemarakkan semangat kemerdekaan dalam suasana yang pastinya penuh warna-warni, budaya dan perpaduan. Kita raikan bersama, kita bangga sebagai rakyat Malaysia. Boleh berjumpa nanti di Matic pada 30 Ogos 2026 untuk Gema Jiwa Merdeka, Ambang Merdeka.

itu dia Ziana Zen dengan lagunya Kalau Mencari Teman. Hiburan untuk anda pada pukul 11.42 minit pagi. Selamat bertugas untuk anda yang mungkin pada ketika ini dah pun mula berkerut dahinya. Banyak tugasan, banyak tanggungjawab yang perlu diselesaikan hari ini. Dan doakan semoga semuanya dipermudahkan, insyaAllah. Tetapi dalam kesibukan kita ataupun kemeriahan kita nak menyambut Hari Kemerdekaan, kita jangan lupa juga kita nak sama-sama kirimkan doa buat saudara-saudara kita di Nepal, di mana banjir besar dan aliran lumpur yang berlaku di kawasan sempadan Nepal Tibet telah mengorbankan banyak nyawa dengan ratusan lagi masih dilaporkan hilang. Jadi kita doakan semoga semua urusan pasukan penyelamat dipermudahkan dan mereka yang masih hilang dapat ditemui. Walaupun kita rasa macam kita jauh, kita tak mampu membantu secara langsung, tetapi sekurang-kurangnya kita boleh doakan mereka. InsyaAllah semoga semuanya dipermudahkan. Okay? Amin, amin. Nah, begitulah. Setiap dugaan dan cabaran pasti ada untuk kita, tak kiralah individu ataupun daerah kita, kawasan tempat tinggal kita. Apapun, kita kena kekal tabah dan juga sabar. InsyaAllah ada yang baik-baik sahaja, ada sinar di kemudian hari. Apapun untuk anda, seperti biasa pukul 12.30 hari nanti kita ada segmen lagu lepas geram. Jadi terus kekal bersama dengan kami. Anda masih lagi boleh hantarkan lagu-lagu permintaan ke 013 3097 972.

itu dia lagu untuk anda peminat-peminat Hindustan. Nah, biasalah kan bila masuk je lagu irama Bollywood, ada yang terasa macam dalam movie. Dan lagu itu tadi lagu dari filem Hardil Jopiar Karega. Jadi untuk anda, tak kisahlah anda sedang memandu kepada ketika ini, yang sedang sibuk lagi dengan tugasan anda di pejabat, ataupun untuk anda yang di rumah yang mungkin sedang memasak atau anda sedang melipat baju anda ke, tak kisahlah kan. Kita faham ataupun tidak lirik lagu Hindustan ini, yang penting feel dia sampai. Begitulah aura lagu-lagu Bollywood untuk anda peminat tegar lagu-lagu Bollywood. Jadi mungkin ada tadi yang sudah pun mengantuk. Biasalah kan, waktu sekarang dah pun tepat 12 tengah hari. Biasa waktu ini memang masa-masa untuk mata kita dah mula layu. Tetapi untuk anda boleh bangun sebentar, mungkin stretching badan anda, rehatkan mata anda daripada skrin komputer kan. Minum air kosong, jalan sikit-sikit bagi refresh badan dan juga minda anda. Dan Dayang nak bagi segar lagi anda, kita teruskan dengan segmen lagu lepas geram di KLFM. Ini baru KL.

Baik, kita kembali dalam Hai Hai KL. KL FM ini baru KL. Terima kasih semuanya yang masih lagi setia bersama dengan kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah hari untuk anda. Tak kira di mana anda berada pada ketika ini, terima kasih semuanya masih lagi mendengarkan kami. Dan pastinya Dayang masih lagi bersama anda, InsyaAllah sehingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Jadi semoga semuanya kembali segar, bersemangat untuk meneruskan apapun tugasan, amanah dan juga tanggungjawab yang perlu anda selesaikan untuk sepanjang hari ini. Banyak lagi lagu-lagu permintaan pendengar kita selepas ini. Tapi Dayang nak kongsikan lagi aktiviti ataupun program untuk anda sebenarnya dengan sambutan kemerdekaan. Kita ada keindahan Pesta Lampu Sedunia Malaysia, projection mapping yang bakal menghidupkan suasana ambang merdeka dengan persembahan visual yang memukau. Jadi jomlah kita bersama-sama menyaksikan bangunan bersejarah tampil dengan wajah baharu melalui gabungan teknologi, seni dan kreativiti, di mana ini adalah satu pengalaman yang pastinya tidak boleh untuk kita lepaskan. Pada 30 Ogos ini, bermula 7.30 malam, bertempat di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Ini dia Pesta Lampu Sedunia Malaysia ataupun Plasma Projection Mapping pada Ambang Merdeka yang ke-69 dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Terlalu banyak program disediakan untuk anda di Kuala Lumpur, di Putrajaya. Jadi apapunlah perancangan anda yang anda nak luangkan masa bersama dengan keluarga, bersama dengan insan-insan yang tersayang pada Ambang Merdeka nanti, Dayang doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar, semoga semuanya dipermudahkan, insya Allah. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

gandingan suara Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Kimi Kimo dengan lagu Tujuan Yang Sihat membawa kita menghampiri 12.36 minit tengah hari untuk anda yang pada ketika ini dah pun keluar untuk uruskan anak-anak nak pergi makan ke kan, yang sedang memandu pada ketika ini. Pandulah berhati-hati, ingatlah orang-orang yang tersayang, jangan pandu laju sangat. Kekal tenang di jalan raya, okey? Jangan lupa untuk bagi signal kalau nak tukar laluan, kalau nak masuk simpang. Dan doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Biasalah tengah hari ni dah rasa dah lemah, dah rasa dah mengantuk. Walaupun perut kenyang terutamanya, lagilah rasa mengantuk. Jadi nak kongsikan antara 7 tips praktikal untuk kekal bersemangat ketika anda bekerja. Okey, yang pertama, kena mulakan hati, mulakan hari dengan niat dan juga doa. InsyaAllah semoga semuanya baik sehingga ke petang nanti. Yang kedua, untuk anda yang paling banyak kerja ke, terutamanya pada waktu sekarang yang ada sambutan Hari Kemerdekaan, mesti banyak kerja yang perlu diselesaikan. Jadi pecahkan kerja anda jadi kecil dan jelas, sebab bila tugas nampak besar, kita akan auto jadi hilang semangat. Jadi bahagikanlah kerja kita yang besar itu kepada langkah yang kecil-kecil. Kalau dah siap, kita tandakan tik dekat kerja kita supaya kita rasa macam lega bila ada kerja-kerja kita selesai disiapkan. Seterusnya, ini yang paling penting, jaga masa rehat anda dan jaga pengambilan makanan dan minuman anda. Kalau boleh, rehatlah setiap jam. Kita ambil take 5. Satu ke dua jam tu kita take 5 sekejap, bangun, regangkan badan supaya badan kita segar, minda kita pun segar. Rehatkan mata kita juga dari skrin komputer. Yang keempat, cari makna di sebalik kerja. Seterusnya, kita kurangkan gangguan ataupun fokus sejam dua. Yang keenam, kelilingi diri dengan orang-orang yang positif. Ini penting juga. Kita cari orang-orang yang positif di sekeliling kita. InsyaAllah semuanya akan positif juga. Yang terakhir, jangan lupa untuk self-reward, okay? Ganjaran kepada diri sendiri. Minum kopi ke, kopi boleh sekali sehari, insyaAllah tak ada yang menjejaskan anda. Ataupun anda boleh scroll media sosial sekejap, tengok video-video kegemaran anda. Ini antara cara untuk anda reset balik diri anda dan juga emosi anda. Jadi Dayang doakan semoga semua yang anda rancangkan untuk sepanjang hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Semoga dipermudahkan semuanya. Ada lagi lagu-lagu hiburan untuk anda dalam KLFM. Ini baru KL.

0: Ini dia Eliman dengan lagunya Rahsia Hati, membawa kita menghampiri 12.51 minit pertengah hari. Dayang dah pun sampai ke penghujung tugasan Dayang untuk Hai Hai KL. Edisi hari ini, hari Khamis 27 Ogos 2026. Jadi terima kasih semuanya yang setia bersama Dayang seawal 10 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak kerana setia memilih KLFM menerusi 97.2 ataupun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma untuk menceriakan lagi hari anda, menemani anda, tak kiralah anda di pejabat, di rumah, di dalam kereta sekalipun. Nanti pukul 1:30 hari ada utama 1:30 hari dari pusat berita RTM. Dan untuk Nadi Kota KL hari ini, anda akan ditemani rakan setugas Riz Dola untuk 3 jam yang seterusnya. Jadi selepas ini, Dayang nak tinggalkan anda dengan ekstra sama tak serupa. Hari ini Dayang pilih lagu Gundah. Gundah yang pertama daripada Ernie Zakri dan Gundah yang seterusnya daripada kumpulan Hujan. Jadi untuk anda yang di rumah, selamat berehat Dayang ucapkan. Untuk anda yang nak pergi makan tengah hari, selamat menjamu selera Dayang ucapkan juga. Jangan lupa untuk jaga kesihatan anda. Jangan lupa untuk minum air kosong banyak-banyak, 8 gelas sehari sahaja, okey, ataupun 2 liter je sehari. Semoga anda semua sihat dan bergembira di samping insan-insan yang tersayang. InsyaAllah kita bertemu lain siaran. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.
1: KLFM Eka, kamu tak serupa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Terus bersemangat bersama-sama dengan kami di sini KLFM. Ini baru KL.

Terima kasih Dayang bersama-sama dengan anda tadi. Kini saya Riz akan menemani untuk Nadi Kota KL untuk peringatan dan makluman Muslimin Muslimat di wilayah Sekutuan Kuala Lumpur. Waktu Zuhur akan masuk pada pukul 1.18 minit tengah hari. Terus tenang bersama-sama dengan kami waktu ini. Dengarkan ini Zamri, Sendiri Kesepian. Terus setia bersama-sama KLFM. Ini baru KL.

0: KLFM. Memang lain macam. Ini baru KL.
1: Hai, saya Dina. Saya suka dengan KLFM. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.
2: Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kami di Kat FM mengucapkan selamat menaikan solat fardu zuhur buat semua dan khasnya buat muslimin muslimat di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Waktu zuhur kita telah pun masuk tepat tadi pukul 1.18 minit tengah hari. Kita juga nak ingatkan untuk waktu asar, maghrib dan isyak. Asar 4.29 minit petang, maghrib 7.23 minit malam, isyak 8.33 minit malam. Jika ada kesempatan waktu, tunaikanlah solat fardu pada awal waktu.

di kota KL. Segmen yang akan menghiasi awal tengah hari juga awal petang setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 tengah hari hingga 4 petang. Saya Rift akan terus temani. InsyaAllah saya akan buat kerja untuk berikan anda keselesaan, jadikan latar belakang muzik urusan kehidupan anda hari ini, insyaAllah.

0: Ini baru KL.
1: Baik, di luar KL anda masih lagi boleh ikuti kami menerusi dalam talian RTM Click. Betul-betul percuma. RTM Click ni dia ada aplikasi dia, anda boleh muat turun dalam telefon pintar masing-masing. Dan untuk tarikh hari ini 27 Ogos 2026, hari Khamis, berbaju batik untuk pejabat awam. Yang tak pejabat awam pun memang digalakkan untuk berbaju batik. Untuk hari ini kita nak kongsikan ramalan cuaca negeri, prajangkaan pada sebelah petang di luar Seketuan Kuala Lumpur ini. Ribut petir, tuan-tuan. Ya, di beberapa tempat. Okey, jadi standby payung. Malam jerbu sahaja katanya. Minimum suhu 25 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius.
2: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: Tiba masanya Nadi Kota KL. Satu tengah hari hingga empat petang. Nadi Kota KL.
1: Baik, selamat tengah hari, selamat rehat tengah hari untuk anda yang bekerja, yang mana tak bekerja hari ini, duduk pelan-pelan ya, layan hari cuti anda mungkin di rumah. Okey, layan bersama-sama dengan kami pukul 1.33, dan kalau ada yang nak berwhatsapp, jangan lupa untuk anda hantarkan ke nombor 013-3097-972. Ada lagu daripada Naif, Benci Untuk Mencinta. Bunga Tak Tidur Malam, dengarkan ini, Madison Beer, Show Me.

0: 0377 9772.
1: Okey, bagaimana keadaan sekarang? Kami doakan dalam keadaan yang baik-baik, tenang-tenang ya. Dalam apa jua rintangan yang kita tempuhi, kita dah jadi masyarakat yang matang, terutama untuk orang KL ya. Dalam handsome, cantik, lawa, matang pula tu kan. Dalam keadaan emosi, kita dapat kawal. Kita tidak cepat melatah, melenting. Kita tenang dahulu, kita tengok keadaan bagaimana, dan insyaAllah barulah kita bereaksi dengan sebaik yang mungkin, insyaAllah. Okey, 30 minit lagu tanpa henti kami berikan kepada anda menerusi Music Express dalam Nadi Kota KL.

0: Terima kasih Hanan Ruska bersama-sama kami. Tengah hari macam ni kan, dengar lagu pula, mari dah kita berdancing kan. Bruno Mars, Risk It All, menghiburkan kita saat ini pukul 2.16 petang semuanya. Saya Riz dan menemani anda menerusi Nadi Kota KL untuk hari ini. Tarikhnya 27 FE, 27 Ogos 2026, hari Khamis hari ini. Dan saya nak beritahu pukul 2.30 kita ada rancangan tajaan. Kita akan bersama dengan tetamu. Saya akan menemu bual tetamu yang akan berada di konti sebentar saja lagi. Jadi teruskan kesetiaan bersama-sama dengan kami.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Dan pastinya selepas ini kita ada cerita yang tular. InsyaAllah kita cuba dapatkan cikgu dalam video kita ni. Memang sangat istimewa lah eh. Momen-momen yang sukar dilupakan.
3: Video tu sebenarnya saya pun tak tahu. Orang kata viral-viral, saya pun tak faham apa viral tu sebenarnya.
2: Bila hari bersara tu kan memang cikgu tak tahu pasal ibunya tak datang ke cikgu.
3: Allahuakbar. Saya terus terang saya cakap memang saya tak tahu langsung. Saya hanya beritahu pada ibu saya yang saya akan menamatkan perkhidmatan. Sebab sebagai orang yang membesarkan saya, saya kena beritahu dia. Tapi mak saya ni jenis lupa-lupa. Jadi saya ni pun ada cakap dengan kawan saya, saya kalau boleh saya nak mak saya hadir. Tapi keadaannya sangat uzur dan dia tinggal dengan adik saya di Bangi. Seminggu sebelum majlis persaraan, saya bawa dia ke hospital. Jadi saya tidak menjangka bahawa dia akan hadir.
4: Pesanan daripada ibu cikgu kan, masa dia daripada cikgu muda nak masuk ke, melangkah ke maktab, ke universiti, nak masuk jadi cikgu tu, apa nasihat yang paling cikgu ingat sekali mak cikgu bagi tahu?
3: Masa saya mula bekerja dulu, dia kata setiap bahagian gaji kita itu ada bahagian orang. Jadi saya kata buat apa nak bagi orang, kita penat-penat kerja. Orang muda masa tu kita tak faham. Jadi dia kata umpama seperti sawah padi. Apabila kita tanam padi, burung datang makan, jangan halau. Kerana Allah telah pun bagi bahagian masing-masing. Ada bahagian burung, ada bahagian kita. Pegang benda tu. Jadi sampai sekarang lah saya ingat, kalau ada lebihan, saya berikan kepada yang memerlukan, insyaAllah. Sebab kita tahu bahawa apabila kita susah, ada orang lain yang akan datang membantu kita.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL, 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Terima kasih. Orang KL khasnya bertambahlah kita ya. Kita dilanda ujian yerbu ni. Tengok kat luar tu mendung aja kan. Ada ketika macam keliru. Eh, nak hujan ke mendung ni? Rupanya campur dengan yerbu juga. Tapi kalau nak ikutkan untuk perjangkaan cuaca petang ini, ribut petir di beberapa tempat. Jadi, standby. Yerbu pun kena standby juga untuk pelitup separuh muka. Kalau di kawasan Ceras, untuk anda yang berada di kawasan Ceras ni, dah melebihi tahap bahaya ni, IPU ni, 152. Kalau kita di Kuala Lumpur ni, dia takat-takat dekat pagar dekat ni, atas pagar dia 98, 89 ni. Kalau lepas 100 je IPU, bahaya. Okay, itu adalah tahap bahaya. Teruskan kesetiaan. Ada lagu daripada Element, Cinta Sejati. Kita dengarkan lagu ini daripada Dato' Sri Siti dengan Majis. Untuk anda, KLFM.

0: Ya, ini baru KL. Selamat petang semuanya. Pukul 2.28. Alhamdulillah. Kita janji pukul 2.30. Kita nak mulakan, tapi kita mulakan awal lah untuk kita berkenalan dengan tetamu-tetamu yang bersama-sama di Konti KL FM ini. Dan untuk pengetahuan semua, ini adalah rancangan tajaan temubual berkenaan dengan sesuatu yang cukup penting juga. Apapun saya nak mengalu-alukan kehadiran tetamu, kita ada dua orang. Yang pertama, saya mulakan dengan Puan Eneng Faridah Iskandar, Timbalan Pengarah Urusan Pembangunan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Assalamualaikum, selamat datang Puan.
1: Salam.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih kerana sudi menjemput kami pada petang ini.
0: Sangat sudi, terima kasih kembali Puan. Okey, dan yang kedua tetamu kita, Tuan IR ataupun Insinyur Teknologis Azrin Aris, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif My Digital ID. Assalamualaikum, selamat datang Tuan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wow.
2: Terima kasih.
0: Alhamdulillah, orang-orang hebat di hadapan saya ini. Dan kita akan bersembang, kita janji kita nak sembang ni kan. Yang paling penting message sampai, betul?
2: Betul.
0: Okey, memburu sindiket ladang kad SIM. Kita dengar ladang ni, kita ingat macam ladang ternakan, ladang apa kelapa sawit apa semua kan. Rupanya ladang SIM card. Nah, jadi anda pendengar KL, KL FM perlu dengar dengan teliti temu bual kita kali ini. Dan kita juga sebenarnya dibantu oleh penerbit Fifi Isa yang bertukus lumus untuk menghasilkan FB Live. Jadi kepada anda yang nak menonton

0: tidak beroperasi sebagai satu entiti. Dia melibatkan dari permulaan pendaftaran, pemilikan akaun, peralatan yang digunakan, transaksi kewangan dan juga platform digital yang berbeza.
1: Baik.
0: Jadi rantaian modus operandi itu sangat panjang dan melibatkan banyak pihak. Sama ada pihak yang penjenayah mahupun pihak penguasaan, iaitu melibatkan polis, melibatkan MCMC, bank negara dan juga institusi kewangan yang lain. Jadi apabila penggunaan SIM ni disalahgunakan, jadi ia boleh berlaku dalam rantaian nilai tersebut. Sama ada dari awal pendaftaran tu pun dah palsu, ataupun mungkin dibeli secara rasmi kemudian disalahgunakan, ataupun dicuri orang lain misalnya. Jadi dari segi penguasaan itulah sebenarnya sangat mencabar. Dan juga ialah penjenayah kan, dia memang pandai lah, dia berselindung dan memang mengelakkan diri daripada dikesan. Jadi itulah sebenarnya saya suka juga ada My Digital di sini. Jadi dia boleh terangkan kenapa kita ni semua kena ada My Digital ID.
1: My Digital ID, itulah kisahnya. Kalau bukan penjenayah, memang senangnya lah kita nak tangkap kan. Itulah, itu modus operandi sindiket ni semakin sukar dibendung. Okey, kepada yang baru saja bersama-sama, kita sedang sembang tentang ladang ya. Ladang SIM card ya, macam Puan Eneng kata tadi, bila kita fikirkan ladang ni memang banyak sangat apa yang ada dalam ladang tu. Jadi Puan, sekali lagi, apakah yang dimaksudkan dengan ladang SIM card dan bagaimana sindiket ini beroperasi? Kita pergi lebih dalam lagi.
0: Okey. Jadi apabila kita bayangkan ladang tu, maknanya banyak SIM yang digunakan. Dan ia membolehkan satu panggilan tu dibuat kepada ramai orang. Jadi kita sekali cakap tapi dah bercakap dengan ribuan orang.
1: Oh ya. Yeah.
0: Kan selalunya yang call-call yang penipuan ni kan kadang-kadang tu dah ada recorded message pun.
1: Betul.
0: Kononnya anda telah sampai ke bank negara lah, MCMC pun dah jadi, pernah jadi mangsa jugalah orang kata menyamar sebagai pegawai MCMC. Jadi dia boleh target dan sasarkan penipuan dia kepada lebih ramai orang. Kita tak boleh bayangkan situasi di mana orang individu tersebut hanya memanggil kita. Tapi sebenarnya ia dilakukan secara serentak. Itulah yang jadi lebih berbahaya, kerana dalam 1,000 orang yang telah dihubungi, mungkin dapat 3 pun lah. Kan 3-4 pun dah, mungkin seorang dah 5,000-6,000. Kan, jadi bayangkan kalau kita melihat kepada ladang, konsep ladang ni puluhan ribu SIM mungkin digunakan. Itu yang menjadikan situasi ini sangat membimbangkan.
1: Berderau lah rasa. Macam goosebump pula tiba-tiba dengar ni. Okey, sebelum kita berjadi seketika, ada satu soalan lagi untuk Puan Eneng ni. Mengapa sindiket ini menjadi ancaman besar kepada keselamatan komunikasi dan pengguna di Malaysia?
0: Dia ancaman besar apabila ramai daripada kita sebenarnya menggunakan telefon bimbit ni sebagai pemudah cara.
1: Okay.
0: Jadi saya rasa kalau ada yang pendengar ni kan, kalau tertinggal telefon kat rumah tu memang dah patah balik lah, memang tak boleh masuk office lah.
1: Betul.
0: Kiranya kan. Jadi apabila handphone kita tu sangat berguna, maka tinggi kita punya kebergantungan kepada telefon ini.
1: Benar.
0: Jadi sama juga sekarang kan, banyak orang yang menggunakan telefon ni untuk tujuan yang sah. Tetapi apabila SIM ni disalahgunakan, timbul rasa keraguan. Jadi tidak ada lagi dari aspek perasaan keselamatan pada diri kita. Maknanya SIM kita pun mungkin telah digodam ke.
1: Baik.
0: Jadi ia merosakkan dari segi rantaian nilai pemilikan handphone itu sendiri. Ya, jadi itu melunturkan keyakinan orang ramai lah dalam penggunaan telefon bimbit ni. Jadi orang yang telefon, yang mungkin nak telefon kita, mungkin tak dapat nombor kita, kita nak jawab pun takut.
1: Betul.
0: Sebab takut, entah-entah ini memang ladang SIM punya kerja ke? Kan, jadi itulah yang menjadikan kebimbangan kita sebenarnya.
1: Baik, alhamdulillah. Okey. Puan Eneng, kita reserve satu soalan untuk Puan. Okey, kita berjadual seketika. Nanti kita kembali bersama-sama untuk sembang-sembang memburu sindiket ladang kad SIM. Teruskan bersama-sama dengan kami, KLFM.

0: Saya Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM.
1: Ini baru KL.
2: Baik, terima kasih anda yang terus setia bersama-sama dengan kami. Kita sambung untuk sembang-sembang tentang yang cukup sebenarnya cukup bermanfaat untuk kita semua. Kita kena tahu benda ini kerana ini melibatkan masyarakat umum, kita pengguna. Semua orang ada telefon pintar. Itu yang menjadi satu pemakluman yang sangat diperlukan. Okey, kita sambung dengan Puan Eneng. Satu lagi soalan daripada saya, okey. Apakah tindakan yang sedang dilaksanakan oleh SKMM dalam mementera sindiket ladang SIM card ini? Puan, silakan.
3: Sebenarnya banyak tindakan yang telah diambil. Pertamanya dari segi kita mengetatkan pendaftaran SIM prabayar itu sendiri. Baik. Jadi memerlukan contohnya penggunaan MyDigital ID untuk supaya lebih utuh dari segi keselamatannya. Kemudian dari segi pastikan pematuhan oleh mereka yang mendaftarkan itu, sama ada pihak pemberi perkhidmatan ataupun dealer yang menjual telefon bimbit. Seterusnya, kita memantau rangkaian. Sebab apabila kejadian ladang SIM ni, kita akan nampak dari segi pattern network tu kan.
2: Baik.
3: Sama ada kualiti menurun. Jadi ada di, jadi kita perlu bekerjasama lah dengan telco ni. Di mana berlaku kejadian tersebut, maka kita akan pantau dan kita akan bawa sekali lah dengan polis dan melakukan serbuan. Jadi sebagai untuk merangkumkan tindakan ni, perlu kita lakukan secara bersama dengan pihak polis, pihak negara dan pihak institusi kewangan. Jadi kita ada National Scam Response Center ataupun NSRC. Jadi apa-apa laporan yang kita terima, maka akan ada tindakan bersepadu lah.
2: Baik. Terima kasih bahagian Puan Neng Farida Iskandar dah selesai. Okay. Kita bersama dengan Tuan Insinyur Teknologi Azrin Aris pula. Dan soalan untuk Tuan MyDigital ID. Okay. Sejauh mana teknologi MyDigital ID boleh membantu memperkukuh usaha penguasaan bersama SKMM dalam menangani penyalahgunaan identiti dan akaun?
4: Baik. Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita dengar tadi soalan tadi kan, dia punya keyword tu penyalahgunaan identiti.
2: Penyalahgunaan identiti.
4: Jadi sebab itulah yang paling penting sekali kita kena sahkan siapa yang guna.
2: Okay.
4: Identiti pengguna. Okay, saya nak cerita sikit. Bila kita bercerita tentang identiti ni, kita selalu berfikir identiti ni lah orang.
2: Betul.
4: Tapi zaman sekarang ni, kita ada satu lagi identiti, agentic AI. Kan? Jadi kita tak tahu kan, sekarang kita pakai agent AI, dia boleh buat call, dia boleh hantar message.
2: Okay.
4: Jadi kita kena ada perkesahan kat situ juga. Tapi hari ni saya fokus dulu dekat identiti manusia.
2: Manusia, okay.
4: Kita satu lagi identiti, identiti bisnes lah. Sebab tiga-tiga ni sebenarnya dia akan menjadikan apa yang kita katakan sebagai identity trust framework lah.
2: Baik.
4: Kan? Okay, jadi berbalik pada soalan tadi tu, macam mana kita boleh menangani penyalahgunaan identiti ni ialah kita kena sahkan dulu. Itu ialah kunci utama dia. Sebab bila ladang SIM ni, macam Puan Eneng sebut tadi, berpuluh ribu device, nombor pun berpuluh ribu. Jadi bukan persoalannya untuk guna apa, tapi siapa yang guna. Jadi dekat situ, kalau kita tengok under mandatory standard yang dikeluarkan oleh pihak MCMC, setiap SIM card perlu ada account dan didaftarkan kepada individu tertentu.
2: Betul.
4: Kan? Kalau tak ni, kita tak tahu siapa nak guna. Jadi kat sini, MyDigital ID menggunakan kita punya e-verification atau MyID verify ni, kita boleh tentu sahkan siapa yang empunya account.
2: Baik.
4: Okay. Jadi saya nak cerita sikit, ada dua inisiatif lah yang dijalankan oleh pihak MCMC dengan kerjasama dengan Naksa. Salah satu dia dipanggil SIM whitelisting.
2: Orang SIM whitelisting.
4: Orang tanya, ni pemutihan ni bukan yang orang kata parti je ada pemutihan. Tapi SIM ni juga ada pemutihan, whitelisting. Cik. Kita dengan certain telco ni mungkin dah beberapa tahun. Kita ada banyak nombor, kita register dengan satu telco ni, dan sama ada kita sedar atau tak sedar, kita punya IC ni ada je salinan di luar sana. Kan, bila kita apply loan,
2: bersepah rasanya.
4: Bersepah kan?
2: Bersepah.
4: Kita pergi dekat mall, masuk goris dan menang. So IC copy, IC copy, kita copy dan kita tak tahu IC kita tu sebenarnya kat siapa. Jadi data kita ni sebenarnya dah ada kat luar sana. Dan secara tak langsung orang boleh gunakan kita punya salinan IC dan maklumat ni yang dah ter ada kat luar tu untuk register nombor SIM.
2: Faham?
4: Jadi kat situ kan kadang apa yang SIM white listing buat, setiap telco ada feature, ada apa tu perkhidmatan ni di mana kita sebagai pengguna boleh masuk, kita gunakan My ID untuk sahkan itulah saya Azrin yang masuk.
2: Betul.
4: Dan dia akan keluarkan, okay, Cik Azrin, you punya IC lah ni, sepanjang 20 tahun you dengan syarikat ni, ini adalah 20 nombor yang you pernah register kita. Jadi kita pun tengok satu, oh saya kenal nombor ni, saya kenal nombor ni, saya kenal nombor, tapi nombor ni saya tak tahulah, jadi saya tak payahlah nak pilih. Itulah SIM whitelisting. Maksudnya kita whitelistkan sendiri nombor yang kita kenal, dan kita kata okay, nombor ni saya tak kenal. Jadi dari situ kita dapat bantu mengurangkan penyalahgunaan nombor yang didaftarkan dengan menggunakan data kita yang kita tak redha lah kan, maksudnya kan, yang kita tak benarkan. Kita tahu. Satu lagi, itu ialah untuk nombor-nombor yang telah berada dalam perkhidmatan dan telah digunakan.
2: Baik.
4: Satu lagi ialah nombor-nombor yang baru yang belum didaftarkan. Jadi antara inisiatif MyTID, MCMC dan juga AXA, setiap SIM card prabayar baru, okay, kita kena gunakan My ID untuk mengesahkan okay, betul Azrin ni lah yang apply for this number.
2: Baik.
4: Baru boleh activate.
2: Baik.
4: So itu, itulah dia macam mana kita menggunakan teknologi ni untuk menangani penyalahgunaan identiti lah.
2: Baik, okay. Bila kita sebut pasal My Digital ID ni, jangan buat tak perasan pula dekat telefon pintar masing-masing. Sekarang ni dah ada dah.
4: Ada.
2: Dah masing-masing dah buat turunkan. Apa nak buka My JPJ kan, sekarang ni semua lesen kenderaan pun apa lesen memandu kita pun memang tunjuk saja kan.
4: Betul.
2: Jadi kena ada My Digital ID. Pada yang belum ada lagi, kena buat turun kan tuan. Okey, untuk soalan seterusnya, selain penguatkuasaan, mengapa pengesahan identiti yang kukuh juga penting dalam menangani jenayah digital?
4: Okey, saya sambung sikit tadi. Kita ni macam Pak Gad lah.
2: Okey.
4: Nak masuk rumah kan. Dia mesti ada guard yang tanya, okay, nak pergi mana, orang mana, nak pergi buat apa. Jadi kami ni macam My ID ni seolah kita nak mengesahkan orang yang nak menggunakan perkhidmatan ni, betul ke dia?
2: Okay.
4: Jadi sebenarnya kalau kita tengok dari segi kata scam, scam di talian ni kan, dua benda je. Kaedah pertama ialah macam nak menghubungi orang yang kita nak scam tu.
2: Baik.
4: Ya, macam mana nak menghubungi, kita gunakan talian telefon. Dan apa tujuan nak scam? Tentulah bila scam ni orang nak duit kan. Jadi sebab tu dua industri paling utama yang kita perlu bantu atau mengurangkan sekali lah telekomunikasi dan juga perbankan lah. Itu satu kisah lain lah. Tapi hari ni kita fokuskan pintu utama kita, which is telekomunikasi. Sebab tu hari ni kita bersama-sama dengan Poin Neng kan, daripada MCMC, ialah menggunakan MCID tu supaya kita dapat mengurangkan scam tu.
2: Betul.
4: Okay.
2: Setuju. Okay. Dan untuk soalan yang terakhir buat tuan, dalam jangka panjang, jangka masa panjang ni, apakah perubahan yang diperlukan dalam ekosistem digital untuk memastikan identiti pengguna lebih sukar disalahgunakan oleh sindiket penipuan ini?
4: Okay. Awal-awal tadi saya ada sebut pasal identiti agent AI.
2: Ya.
4: Okay. Suka atau tidak, ini akan berlaku. Hari ini orang gunakan manusia sebagai yang key in
2: operator,
4: operator lah, untuk buat panggilan scam dan sebagainya.
2: Betul.
4: Dan dengan kemajuan agent AI ni, dia akan jadi lebih berotomasi.
2: Okey.
4: Kan, lebih mudah. Okey. Jadi dalam masa akan datang ni, Mas Tadi juga sedang membuat kajian bagaimanakah kita hari ni kita dah ada identiti individu, dari segi individu. Dan masa depan kita nak tengok macam mana pula kita nak buat pengesahan agentic AI, mana yang dibenarkan.
2: Aduh,
4: untuk berurusan
2: lagi mencabar tu.
4: Itu memang sangat mencabar,
2: sangat mencabar lah.
4: Sebab teknologi ni kita macam kejar-mengejar kan.
2: Okay, teknologi lawan teknologi lah ni.
4: Teknologi lah.
2: Aduh. So, jadi nak nangkapnya macam susah sikit lah kan ni?
4: Dia boleh, tapi usaha kena banyak.
2: Usaha kena banyak eh.
4: Bukan itu saja, kerjasama dari semua pihak macam PMCMC, okay, kan, dan juga badan-badan regulator yang lain ni, sama-sama kita berusaha. Sebenarnya semua ni kita buat bukan untuk orang lain, tapi untuk rakyat Malaysia juga.
2: Baik. Okey, Puan Eneng, kembali kepada Puan Eneng, satu minit saja untuk pengakhiran dari MCMC, silakan.
3: Saya rasa pendidikan pengguna itu sangat penting. Okay. Jadi pastikan kita tahu macam tadi Tuan Azril sebut kan, kad pengenalan kita dah mungkin dah bersepah. Okay. Jadi kita kena take control of kita punya identiti. Maknanya buat pengesahan dengan telco masing-masing di mana kita punya identiti telah digunakan.
2: Oh, boleh ya?
3: Dan boleh, kita boleh tanyalah, kita boleh check.
2: Okay, okay.
3: Dan juga apabila sebenarnya saya memang sangat menyarankan untuk kita menggunakan My Digital ID sepenuhnya. Yeah. Sebab itu satu pengesahan yang memang lebih... jelas mungkin, verification yang sangat tepat. Jadi untuk tu, bukan sahaja untuk penggunaan yang ada pada masa ini, tapi juga di masa hadapan. Lebih banyak aplikasi yang akan menggunakan My Digital.
2: Baik, terima kasih Yang Berusaha Puan Eneng Farida Iskandar, Timbalan Pengarah Urusan Pembangunan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Dan satu minit untuk Tuan Insinyur Ratan Odisa Azrin Aris kita untuk pengakhirannya.
4: Saya sambung sikit lagi pasal data kita dah berada di luar sana.
2: Okay.
4: Jadi apa yang perlu kita buat untuk mengelakkan data kita dari terus disalahguna? My tadi sebenarnya itulah tujuan dia. Mengelakkan daripada data kita terus disalahguna.
2: Okay.
4: Jadi sebab itulah saya ingin menyarankan semua orang download guna My tadi.
2: Okay.
4: Sebab ini sangat mudah dan yang penting saya dia selamat.
2: Okay.
4: Tak perlu nak ingat password. Password kan lupa orang yang dapat kan.
2: Betul.
4: Tapi bagi tadi kita gunakan digital cert. Jadi kita tak berisau. InsyaAllah.
2: InsyaAllah. Okey. Terima kasih kepada Yang Berusaha Insinyur Teknologis Azrin Aris, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif My Digital ID, yang semua perlu ada dalam telefon pintar masing-masing. Terima kasih. Selesailah sudah untuk kita temubual memburu sindiket ladang kad SIM. Terima kasih kepada kedua-dua tetamu. Semoga insyaAllah segala usaha kita diberkati dan dirahmati Allah. Terima kasih kepada pendengar setia KLF FM dan yang sedang menonton FB Live juga. Terima kasih. Terima kasih Fifi, sir. Terima kasih semua. InsyaAllah kita akan terus sokong apa yang terbaik buat masyarakat Malaysia. Assalamualaikum.

Ivan 17, jangan paksa rindu. 2.56 selamat petang semuanya. Teruskan kesetiaan bersama-sama. Pukul 3 sekejap lagi kita ada lagi Sembang KL. Okey, jadi teruskan bersama-sama saya Riz. Tengah di Kota KL Exist. Terimalah seperti dulu.

0: National Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Baik, terima kasih anda yang terus setia bersama-sama tepat pukul 3.06 minit petang. Okey, jadi selamat petang semua. Kita ada satu lagi temubual, temubual Sembang KL. Kenapa saya tarik nafas ni? Pasal tadi kita ada temubual bersama dengan MC-MC My Digital ID. Ini kita bersama dengan Capen pula. Kita alu-alukan kehadiran yang berusaha Puan Normaizatul Akmal binti Tujad, Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Puan, selamat datang ke Konti KLFM.
2: Terima kasih banyak-banyak KLFM kerana memberi ruang kepada kami. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kembali. Puan, bersama-sama dengan Japen Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dah berapa lama?
2: Saya sebenarnya dari negeri Selangor dulu.
1: Okey.
2: Okay, dan saya baru saja berkhidmat di Japan Kuala Lumpur pada Januari yang lalu.
1: Lah, baru lagi.
2: Baru lagi.
1: Okey, jadi mungkin lepas ni kerablah lagi Puan dijemput ataupun Puan datanglah lagi ke Konti KLFM.
2: InsyaAllah. Insya ya. Kalau KLFM sudi menjemput saya.
1: InsyaAllah, sudi. InsyaAllah. Okey. Puan, kita akan sembang-sembang tentang sambutan yang dah semakin hampir dah ni.
2: Ya. Yeah.
1: Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Dan kali ni temubual kita lebih kepada kita nak menyambung temubual-temubual yang pernah kita adakan. Saya dah pernah dah beberapa minggu yang lalu, okay, yeah, pada awal Ogos, okay.
2: Yeah.
1: Ini kita nak updatekan kepada pendengar ni, Puan. Betul
2: baik,
1: tak?
2: Baik.
1: Okay.
2: Baik.
1: Jadi kita nak tanya juga pendengar, pendengar yang sedang menonton melalui FB Live, ya, yang sedang mendengar ketika ini, dah bersedia ke belum nak memeriahkan Putrajaya 31 Ogos ni? Jadi nak tahu apa yang menarik, kita nak refresh kembali apa yang akan terjadi pada hari tersebut. Okey, mesti gempak punya sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kita ni. Inilah kita tampilkan Japan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bersama dengan yang yang berusaha pengarah ini sendiri, Puan Normaizatul Akmal. Jadi Puan, untuk soalan yang pertama Puan, okey.
2: Baik.
1: Jadi kita dengar acara yang sangat mega tahun ni.
2: Oh.
1: Mega kebabum ni. Jadi Puan sila kongsikan apa yang bakal disajikan, yeah, oleh semua masyarakat, yeah, di Putrajaya. Havoc dan meriah ni, dan apa vibes baru atau kelainan yang dibawakan berbanding tahun-tahun sebelum ini?
2: Baik, okay. baik. Okey, saya mungkin perlulah kata orang tu mengimbas semula. Mungkin masih ada lagi pendengar kita yang tak tahu,
1: mm-hmm,
2: bahawa sambutan Bulan Kebangsaan pada tahun 2026 akan dilaksanakan di Dataran Putrajaya.
1: Baik.
2: Okey, kalau mungkin ada yang mungkin masih mamai-mamai lagi, sambutan ini dilaksanakan pada 31 Ogos 2026 dan Dataran Putrajaya merupakan lokasi yang dipilih tahun ke-8 lah kiranya.
1: Puan, jiran, yeah, saya siap tanya lagi.
2: Yeah, yeah.
1: Buat dekat Dataran Merdeka, ya, kata bukan dekat Dataran Putrajaya. Jadi cantik sangatlah.
2: Okay, kan. Dataran Merdeka dulu selepas COVID. Masa tu meriah. Tapi kita pun dah bawa ke Dataran Putrajaya. Uh-huh. Dan ini kali ke-8 Dataran Putrajaya dipilih menjadi lokasi untuk sambutan Hari Kebangsaan.
1: Baik.
2: Dan sedikit mungkin saya boleh selitkan, uh-huh, bagi yang mungkin tidak tahu atau belum tahu.
1: Okay.
2: Tema kita untuk Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 adalah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Okay, makanya, yeah, secara sambutan itu dibuat mestilah bertemakan kepada tema yang saya sebutkan tadi.
1: Okay.
2: Dan sedikit mengimbas sedikit, ya, DJ. Sebelum kita menyambut Bulan Kebangsaan di Dataran Putrajaya ini, uh-huh, kita meluncurkan dulu Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dilaksanakan pada 19 Julai 2026,
1: uh-huh,
2: di Ipoh Perak.
1: Okay.
2: Disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, dan inilah menandakan bermulanya sambutan Bulan Kebangsaan,
1: uh-huh,
2: dan juga kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang,
1: uh-huh,
2: dan pada waktu Majlis Pelancaran tersebut kita perkenalkan, buat pertama kalinya kita perdengarkan, uh-huh, lagu tema Hari Kebangsaan Bangsaan dan Hari Malaysia.
1: Mm-hmm.
2: Cuba teka. Apa tajuk lagu tu?
1: Allah.
2: DJ. Tolong DJ. Come on.
1: Lagu Faizal Tahir.
2: Faizal Tahir tajuknya?
1: Aku.
2: Aku ber?
1: Ber?
2: Janji.
1: Janji.
2: Janji. Okey.
1: Saya saja nak suruh Puan yang sambung. Sebab okay, kami hari-hari pasang.

0: digital, mobiliti dan ekonomi digital, pembangunan negara, kesejahteraan dan ekonomi rakyat, ekonomi jingga, yang ini baru. Yang ini baru. Kemudian keteteraman awam, juga keselamatan. Dan yang seronoknya pada tahun ini, ya, yang berbeza pada tahun lalu, menjawab soalan DJ tadi, salah satunya adalah 11 kereta berhias. Kalau pada tahun lepas, 7 saja.
1: Ya, ini
0: 11. So, 11 tolak 7 berapa, DJ?
1: 11 soalan matematik. 11 tolak 7?
0: Berapa?
1: 4.
0: 4, nasib baik.
1: Nasib baik, 4.
0: Dan float-float tersebut adalah tahun Melok Malaysia 2026-2027. Kemudian kesejahteraan sukan Milo. Milo ke Milo kita nak sebut ni, DJ?
1: Milo lah.
0: Milo, ya. Macam Mak Saleh pula pada Jawa. Okay, kemudian kesejahteraan pendidikan, pertanian, kesejahteraan ekonomi, ekonomi Selcom Digi, Maxis, U-Mobile, Touch & Go, Les Kopak. Yang ini favourite kanak-kanak. Saya percaya bila float ni lalu, ramai orang akan menjerit.
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin, tahu pun. Okey. Kemudian industri kreatif, Astro Shop. Astro Shop. Yang itu. Dan kalau boleh saya terus sebutkan tentang wow factor ke DJ nak tanya dulu?
1: Silakan.
0: Saya selit lah dulu, ya.
1: Okey.
0: Alang-alang kan? Okey, wow factor yang diketengahkan pada tahun ini ialah persembahan pembukaan pergendangan. Okey, tajuk pergendangan itulah Gema Inovasi Madani.
1: Jadi pergendangan ni orang gendang lah, apa ada?
0: Ya, benar, benar. Ia merupakan persembahan yang mengangkat sinergi antara warisan tradisional dan inovasi seni sebagai pendekatan memperkukuhkan kelestarian budaya dalam era kontemporari. Susah menyebutnya ni. Okey, persembahan ini menggabungkan rebana inovasi. Kita tengok nanti. Kita tengok nanti. Dan kompang inovasi, saya pun tak dapat bayangkan rebana inovasi dengan kompang inovasi ni macam mana.
1: Itulah.
0: Di samping pelbagai alat muzik lain yang mewakili komuniti dan wilayah seperti gendang 24 musim Cina, Tawil. Betul ke pronunciation ni?
1: Tawil.
0: Tawil. Ini daripada kaum India. Buluh Centong. Ini dari orang asal. Gendang Pampat Sarawak. Kulintangan dan Gong Besar. Yang ini dari Sabah. Okay. Selain rentak madani, selain itu, rentak madani paluan tradisi merupakan persembahan penutup yang akan menghimpunkan 2,350 peserta terdiri daripada gabungan kumpulan kesenian JKKN. Kalau dah nama 2,350 peserta tu memang meriah lah.
1: Memang meriah.
0: Memang meriah lah. Tak perlulah orang datang tengok.
1: Yalah.
0: So, ini pun dah ramai. Tapi kena datang. Kena datang.
1: Kena,
0: jom kita sama-sama saksikan.
1: Betul.
0: Saya sambung. Dan yang lain-lain adalah permata seni tari, pelajar Kementerian Pendidikan, agensi dan jabatan kerajaan, syarikat seni serta badan bukan kerajaan seni budaya, termasuk 150 peserta pergendangan dan 1,500 peserta human grafik. Ini kalau tahun lepas 2025, mereka paling popular. Yang human grafik ni kan. Even baru-baru ni YB Menteri sendiri dah beri mereka hadiah macam sponsorship lah. Lagilah mereka bersemangat berlatih. Dan insyaAllah, insyaAllah tahun ini saya percaya mereka akan lebih bersemangat untuk menampilkan satu persembahan yang sangat bertenaga
1: dan tidak menghampakan.
0: Tidak menghampakan,
1: insyaAllah.
0: Okay. Begitu. Dan tidak ketinggalan, belum habis lagi DJ, belum habis lagi. Kita akan tampilkan, yang ni rasanya ramai juga yang akan tertunggu-tunggu, penyanyi terkenal tanah air kita, Fazal Tahir, yang menyanyikan lagu tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia, akan membuat penampilan khas dengan menyanyikan lagu tema Aku Berjanji. Dan persembahan tersebut dijangka menjadi antara segmen yang dinanti-nantikan sekaligus menambahkan kemeriahan sambutan Bulan Kebangsaan.
1: Okey. Jadi puan, bila sebut saja dataran Putrajaya, kita dah bayangkan dah lautan manusia akan datang membanjiri sambutan Hari Kebangsaan tu nanti.
0: Ya. Yeah.
1: Puan, untuk pastikan semua pengunjung ada happy vibes ni.
0: Ya. Yeah.
1: Apakah kemudahan yang tip-top yang disediakan pada hari kejadian di dataran Putrajaya nanti?
0: Banyak. Saya kena bacakan skrip ni satu persatu.
1: Silakan.
0: Saya takut tertinggal nanti baca. Semua orang akan kata, itu aja. Begitulah kan, ya.
1: Silakan.
0: Okey, pelbagai kemudahan disediakan. Of course lah, orang akan cari tempat makan.
1: Okay.
0: Tapi jangan risau. Kalau pengalaman saya 2025 dulu, banyak sponsorship makan. KFC, McDonald's.
1: Jadi
0: banyak makanan. Mereka tak akan kelaparan waktu menunggu.
1: Percuma?
0: Percuma. Tunggu saja. Kali ni apakah makanan dan minuman yang akan diedarkan? Voucher-voucher menarik semua kan? Okey, tapi ya, saya baca yang ini dulu.
1: Okey,
0: pengunjung akan disediakan tempat makan. Ada dua tapak jualan trak makanan. Atau kita sebut sebagai food truck. di Jalan Kemerdekaan bersebelahan Menara Prisma dan Jalan Lebuh Bistari yang boleh menampung 40 peniaga.
1: Okay.
0: Saya percayalah banyaklah menu-menu viral yang akan disediakan ya DJ.
1: Baik.
0: Satu tapak pameran GLC penaja. Satu tapak pameran GLC iaitu Penaja Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia di tapak Pasar Tani Lama Prizin 2 yang menempatkan pemamer yang terdiri daripada rakan-rakan strategik sambutan Hari Kebangsaan. Selain makan dan pameran, yang ini semua orang mesti kata orang tertunggu-tunggu iaitu kemudahan pengangkutan awam. Semua tahu jalan banyak tutup. Ya, tak mudah untuk kita akses ke tempat sambutan. Untuk kemudahan pengangkutan awam, akan disediakan 103 buah bas ulang-alik, 40 double deck dan juga 63 single deck yang diselaraskan oleh PPJ dan Prasarana sewaktu sambutan Hari Kebangsaan. Dan kita juga ada pengangkutan air. Ya, jangan risau. Kita ada pengangkutan air yang juga disediakan oleh PPJ dan anak syarikat. Dan untuk pengangkutan bas perantara, shuttle bus disediakan secara percuma.
1: Okey.
0: Okey, oleh PPJ dari dua zon. Kalau saya boleh bacakan zon-zon ni, DJ?
1: Silakan, Puan.
0: Okey, zon 1, Terminal Putrajaya Central, tempat letak kenderaan di bangunan Park dan Rad Prizin 7, tempat letak kereta terbuka Prizin 7 dan PJH Destina. Pick up point bas perantara di Terminal D Putrajaya Central MRT Putrajaya Gate B Prizin 7 dan drop off point bas perantara di Jalan Tun Abdul Razak Prizin 2 Tapak Pasar Tani. Dan waktu operasi shuttle bus ini pada 30 Ogos dia bermula 2 petang hingga 4 pagi. Kekerapan 10 hingga 15 minit. Okey, kalau saya boleh kongsikan pada DJ tadi saya dah kata kan. Seawal pukul berapa agak-agak DJ? Pengunjung datang.
1: Awal. Kalau 2 petang
0: agak
1: ni.
0: Agak je.
1: 30 Ogos tu rasa pagi dah ada dah. Pagi 30 Ogos tu.
0: Benar. Kalau pada 2025 pengalaman saya, saya scoding daripada pusat media 11 pagi.
1: 11 pagi dah penuh dah.
0: Dah bukan dah penuh, dah ada orang yang datang. Dia bawa anak-anak kecil, bawa kemah dan juga kerusi piknik.
1: Untuk malam tu dia nak tidur situ.
0: Mereka dah booking tempat yang paling strategik untuk mereka.
1: Okey.
0: Bayangkan ya, kerana itu kita sediakan juga kemudahan pengangkutan awam ni awal. Okey, dan untuk 31 Ogos 2026 bermula 4 pagi hingga 2 petang dan kekerapan tu lagi cepat, 5 minit.
1: Okey.
0: Kalau pada 30 Ogos 10 hingga 15 minit. Yang ini pada 31 5 minit ya.
1: Okay. Dan 4 pagi hingga 2 petang je.
0: Betul. Dan saya sambung, kemudahan ini disediakan juga di zon 2 PICC, tempat letak kenderaan di basement PICC.
1: Okay.
0: Tempat letak kereta terbuka di University Heriot Watt, Prison 5. Tempat letak kereta terbuka di Taman Empangan Prison 5. Dan pick up point bus perantara di level mezzanine lobby utama PICC. Dan drop off bus perantara di GDC Plan 4 Jalan P4X Prison 4.
1: Okay.
0: Waktu operasi shuttle bus 31 Ogos adalah 4 pagi hingga 2 petang.
1: Dengan kekerapan 5 minit buat eh?
0: Ya. Manakala bagi pengguna setia bas Nadi Putrajaya, Nadi yang ini saya kena tekankan, semua laluan operasi tidak akan berjalan pada 31 Ogos 2026 bermula 4 pagi hingga 2 petang.
1: Nadi Putrajaya berehatlah.
0: Berehat. Sebab kita nak bagi laluan tadi pada pengangkutan yang shuttle apa tu semua.
1: Faham.
0: Dan selain daripada pengangkutan darat, saya dah sebut tadi ada pengangkutan air. Dan untuk pengangkutan air ni, perkhidmatan taksi air dan krus di Tasik Putrajaya yang merupakan salah satu alternatif menggalakkan pengunjung dalam dan luar Putrajaya menggunakan pengangkutan awam. Perkhidmatan taksi air bermula seawal jam 5 pagi hingga 12 tengah hari dan disediakan juga secara percuma.
1: Okay.
0: Pada 31 Ogos 2026. Baiknya kerajaan. Kerajaan apa?
1: Kerajaan Madani.
0: Kerajaan Madani. Okay, sebanyak 6 unit taksi air muatan 20 orang dan 3 unit krus anggaran 100 orang terlibat secara langsung bagi tujuan perkhidmatan taksi air. Dan jadual perkhidmatan taksi air 31 Ogos 2026 dia bermula lewat sikit, 8 malam hingga 12 tengah malam. Kalau yang macam tadi darat tu dia awal kan?
1: Petang.
0: Yang ini dia malam. Okay. Ya. Kemudian untuk 31 Ogos bermula 5 pagi hingga 1.45 petang.
1: Okay.
0: Dan laluan 1, 3 unit taksi air bermula dari JT Terra 8, Prizin 8 ke JT Monument Prizin 2. Jarak dalam lebih kurang 800 meter dan loop setiap 10 minit. Cepat. Laju. Dia orang macam bawa pergi Formula 1 ni. 8 malam hingga 2.30 malam. Laluan 2, 3 unit teksi air dari JT Club Tasik Putrajaya, Prison 8 ke JT Monument Prison 2, jarak 1.5 km, loop setiap 15 minit.
1: Okey, yang saya perasan memang JT itu memang ada kawasan untuk parkir.
0: Jadi
1: mereka akan parkir kereta.
0: Ya, okay. Tak perlulah mereka nak pergi jauh-jauh. Ya, benar-benar. Dan laluan ketiga ada 3 unit cruise, JT Marina Prison 5 ke JT Anjung Floria. Bolehlah selfie banyak-banyak ni sebab jarak dia 2.5 km. Ini lagi jauh, lagi puas nak bergambar. Loop setiap 20 minit dan jarak JT Monument Prison 2 ke Prison 3 500 meter dan jarak JT Anjung Floria Prison 4 ke SHK Prison 3 800 meter. Okay. Dah selesai dah bab kemudahan.
1: Okey, dan soalan yang terakhir ni saya kira ni.
0: Ya. Yeah.
1: Betul. Ada lagi. Okey, soalan banyaklah ya. Saya kalau tidak tadi saya nak boleh saya tolong bacakan puan, tapi tak apa saya bagi puan bacakan. Banyak ni kemudahan yang disediakan ni.
0: Ya.
1: Okey, jadi selain acara perbarisan utama puan di pentas rasmi nanti.
0: Ya.
1: Apa lagi acara sampingan ataupun program sisipan paling syok dijamin sepanjang bulan kebangsaan ini yang rugi sangat kalau warga kota terutama orang KL tak sertai?
0: Saya nak kata mana paling syok, pendapat saya tu tak adil pula kan ya. Saya bacalah semua DJ.
1: Semua
0: sila. Nanti masing-masing pendengar semua pilihlah. Pilihlah mana satu yang paling syok. Kalau mungkin saya boleh sebutkan untuk menggelorakan sambutan bulan kebangsaan ini, kita ada banyak program sisipan yang mana yang dah berlalu, yang sedang dan akan datang ya. Yang sedang dan akan datang adalah inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Yang ini untuk makluman semua, kita menggalakkan lah, kita buat kempen untuk rakyat Malaysia masing-masing mengibarkan Jalur Gemilang di premis masing-masing.
1: Okay,
0: di mana kita juga menggalakkan rakyat Malaysia untuk buat video tag kita. Skrip dia pendek je. Kita pasang Jalur Gemilang dekat depan rumah kita contohnya. Kita buat skrip, saya sudah, anda bila lagi?
1: Senang je.
0: Dah senang kan? Lepas tu kalau adalah bertanya, saya tak ada bendera, Japan boleh tak bagi saya bendera? Come on. Kalau beli matcha latte RM23 dekat brand tu, tu kan boleh. Hari-hari pula tu takkanlah beli bendera RM10 sekali semua hidup, tak boleh ya DJ?
1: Ada yang less than RM10.
0: Betul. Tak naklah sebut nama kedai mana kan. Nanti kedai tu kena bayar kita kan. Okey. Dan untuk kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang ni, Ibu Pejabat Jabatan Perangan, kita pergi ke 123 lokasi.
1: Okay.
0: Jabatan Perangan Negeri 172 dan untuk komuniti Madan.

0: memberikan hadiah yang sangat lumayan. Nama dia Pertandingan Foto Journalism Lensa Malaysia. Kalau bahasa baku, foto jurnalisme. Yeah, betul?
1: Betul.
0: DJ kena betulkan saya.
1: Betul-betul. Foto jurnalisme.
0: Okay. Dianjurkan juga oleh Japan, terbuka kepada warga negara berumur 15 tahun dan ke atas. Masih berlangsung 10 Ogos hingga 20 September. Masih lagi ada masa. Tolong pendengar semua join kita. Hadiah keseluruhan berjumlah RM15,000. Siapa nak bagi dia?
1: Baru saya nak buat drum roll. Banyaknya RM15,000.
0: Saya tak nak baca syarat pertandingan. Okay. Nanti besok pun tak habis kita punya slot.
1: Jadi boleh rujuk
0: www.merdeka360.my.
1: Itulah portal yang perlu anda rujuk.
0: Benar. Okey, ini ada satu lagi pertandingan.
1: Silakan.
0: Ada lagi pertandingan AI Maginasi. Ejaan dia?
1: Sambung terus.
0: AIMAGINASI Malaysia. Okey, juga ya DJ.
1: Betul lah. Satu
0: Okay. Dianjurkan oleh Japan kepada pelajar yang menuntut di IPTA dan IPTS. Yang tadi terbuka. Yang ini dia ada dia punya target audience. Masih berjalan 10 Ogos hingga 20 September. Hadiah keseluruhan berjumlah RM8,000. Not bad kan? Banyak juga ni.
1: Sangat not bad.
0: Again, syarat-syarat pertandingan, tolonglah layari
1: portal Merdeka 360
0: .my. Pandai. Okey. Yang ini, program ni telah berlangsung dan selesai, iaitu Pentarama Merdeka at Ho-Ho. Kita keliling 22 Ogos yang lepas ke 3 mall.
1: Okay.
0: Kawasan ini menjadi tumpuan lah, antaranya kat LCC. Okey, ini dah kira selesai. Perkara yang lepas jangan dikenang. Kita tengok program yang akan datang. Okey, deng-deng-deng. Mana? Drum tak ada? Okey. Program Festival Sambutan Ambang Merdeka. Dianjurkan oleh Kementerian Perpaduan Negara dan DBKL. Juga untuk menyemarakkan semangat kemerdekaan dan patriotik melalui aktiviti yang interaktif, bermakna dan meriah. Yang ni semua orang suka ni. Pertunjukan bunga api dan persembahan artis. Artis tu saya tak nak sebut dekat sini. Nanti
1: kita jangan sebut.
0: Tak ada surprise. Tak ada surprise.
1: Yeah.
0: Okay? Tapi masing-masing semua memang mengharapkan. Kalau macam saya, kalau ditanya saya suka Anwar Zain. Okay, minta maaf. Okay, program akan dilaksanakan pada Sabtu hingga Isnin 29 hingga 31 Ogos.
1: Alright.
0: 11 pagi hingga 12 tengah malam. Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Dan saya difahamkan amanat yang amat berhormat Perdana Menteri. Pada malam 30 itu.
1: Baik.
0: Akan ada satu kejutan lah. Okay, kita tunggukan. Boleh saya sambung lagi ke DJ?
1: Silakan. Sebab saya tengah nak cari lagu Anwar Singh. Jangan kita nak siar. Okey, silakan.
0: Program seterusnya, Riuh Merdeka oleh My Creative Ventures. Juga ada pertunjukan bunga api dan persembahan artis.
1: Okey.
0: Yang ini pun nama artis dirahsiakan. Program akan berlangsung Ahad hingga Isnin, iaitu 30 hingga 31 Ogos, 2 petang hingga 4 pagi, 8 pagi hingga 2 petang. Yang 2 petang hingga 4 pagi tu 30 Ogos, 8 pagi hingga 2 petang tu 31 Ogos di Monumen Allah Baru Putrajaya. Okey, tadi saya nak jawab sekali lagi.
1: Okay.
0: Soalan DJ, apa yang best, yang unik, yang berbeza dari tahun lepas? Yang ni saya nak sebut.
1: Okay,
0: Merdeka Sunset A-Show 2026.
1: Wow, ini memang sebelum ni tak ada.
0: Tak ada. Saya kena baca dia punya penjelasan tu dengan penuh nada melukis senja daripada Aerotri. Ha, gitu kan. Macam kita nak bersajak. Diselaraskan oleh Kementerian Komunikasi bersama Aerotri, yang mana kita akan menyaksikan kehebatan, ketangkasan dan kreativiti dalam seni penerbangan yang menggabungkan elemen aksi udara yang dinamik, formasi penerbangan yang tersusun serta kesan visual yang memukau bagi mencipta sebuah pengalaman yang unik dan penuh emosi kepada penonton. Saya baca apa yang urus dia sediakan.
1: Silakan.
0: Nanti kalau tak baca tak nampak dia punya emosi tu kan?
1: Yeah.
0: Dan pasukan Aero Batik Kri Sakti akan menjalani beberapa siri latihan penerbangan sebagai persediaan menjelang persembahan melukis senja, diketuai oleh juruterbang berpengalaman Datuk Halim Osman. Dah berlalu 12 dan 20 Ogos, tapi jangan risau.
1: Okey,
0: pendengar KLFM boleh tengok latihan itu pada 27 dan 29 Ogos 2026 pukul 7 pagi hingga 7:30 malam. Dia 30 minit je latihan ni, ya. Tetapi program yang sebenar tu akan berlangsung Ahad 30 Ogos 7 malam di Monumen Allah Baru Putrajaya.
1: Baik.
0: Masih ada masa lagi ke DJ?
1: Ada sikit je lagi.
0: Sikit lagi? Okey, saya baca laju-laju.
1: Yeah.
0: Program

0: Seterusnya, kira detik merdeka akan dilaksanakan juga di Monumen Allah Baru Putrajaya Ahad 30 Ogos 11.50 malam hingga 12.30 malam. Ada pertunjukan bunga api. Kemudian Quran Hour Ahad 30 Ogos 12.30 hari hingga 1.30 hari di Masjid Al-Sultan Abdullah, Prizin Merdeka 118 Kuala Lumpur. Dan kita ada program Wayang Pacak Patriotik bersama komuniti Anjuran Finas, yang ini pada 31 Ogos 2026, 2 pagi hingga 4 pagi. 2 pagi hingga 4 pagi, amboi. Ramailah yang celik mata masa ni. Juga di Monumen Allah Baru Putrajaya. Dan saya fikir ini yang terakhir, Majlis Memperingati Negarawan oleh Arkib Negara pada Selasa 8 September 9 pagi hingga 4.45 petang di Memorial Tun Abdul Razak, Kuala Lumpur.
1: Okey, Puan Akmal, kita tarik nafas. Lepaskan. Okey, Puan, kita memang kesutukan waktu. Okey, sangat-sangat gembira saya Puan datang ke konti ini berkongsi sesuatu yang cukup hebat, cukup mantap kepada semua pendengar KLFM. Jadi untuk soalan yang terakhir ni, ringkas tapi sweet. Very sweet sangat-sangat. Apa harapan yang paling deep Puan Akmal boleh bagi pesanan kepada semua pendengar KLFM, khasnya kepada yang bakal menyertai sambutan Hari Kebangsaan yang hebat ini? Silakan.
0: Wahai warga Malaysia yang dicintai, juga pendengar setia KLFM, marilah kita bersama-sama memeriahkan sambutan Bulan Kebangsaan di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos 2026. Kalau rasa tak boleh hadir pada 31 Ogos, datang awal pada 29 full rehearsal. Ya? Dan saya berharap, kata orang tu, anggaran 80,000 pengunjung itu bukan sekadar dicapai, malahan melebihi daripada angka yang dianggarkan.
1: InsyaAllah.
0: Kalau tak dapat hadir jauh sangat ya daripada Putrajaya, tontonlah di televisyen masing-masing. Ya, sama-sama kita meraihkan sambutan Bulan Kebangsaan dengan cara masing-masing, tunjulkan rasa cinta kepada negara dengan cara masing-masing, tapi cara yang betul lah ya. Dan ini yang saya berharap sangat, sempena Bulan Kebangsaan, sama-samalah kita mengibarkan dengan penuh megah jalur gemilang di prism masing-masing. Di rumah boleh, di tempat pejabat boleh, di kereta pun boleh. Dan marilah kita bersama-sama buat video pendek ya, dengan skrip yang sangat ringkas. Saya sudah, anda bila lagi? Dan taglah Jabatan Perangai Malaysia.
1: Ya, yeah, wow. Ini paling deep tetamu yang pernah saya temubual ni. Sambil tengok betul-betul kat kamera tu. Ha, ingat tu ya. Ingat tau semua pendengar yang sedang menonton FB Live ketika ini. Kita ucapkan terima kasih kepada yang berusaha, Puan Normaizatul Akmal binti Tujat, Pengarah Jabatan Perangan Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, yang penuh bersemangat ya berkongsi suatu yang istimewa, sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Jadi kerana Puan bersemangat sangat, kita nak bagi hadiah lagu Anwar Zain sekejap lagi. Jangan balik lagi eh. Okey, terima kasih semua.
0: Terima kasih.
1: Wan Maria selaku penerbit, dibantu oleh Fifi Isa. Kita ada dua bahagian rancangan kita.
0: Terima kasih.
1: Encik Ihsan, terima kasih semuanya. Terima kasih. Jangan lupa, kalau nak tahu lebih lanjut, portal merdeka360.my.
0: Yes.
1: Terima kasih Puan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih. Sekejap je lagi saya akan pulang. Pukul 4 petang akan berakhirlah Nadi Kota KL. Kumpulan Search dengan Kau Pergi. Dan Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Kita harapkan agar anda puas hati dengar kami KL FM. InsyaAllah. Dan ada satu lagi ni. Pengisian untuk saya kongsikan. InsyaAllah saya bersama-sama dengan rakan tugas Kulin. Assalamualaikum Kulin.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey. Amboi, Kulin pun macam lemah je. Macam, okey, Kulin.
1: Ya,
0: Kulin,
1: saya.
0: Kulin ni mesti kepenatan ni kerana menyertai semangat aspirasi Malaysia ni.
1: Ya, sebenarnya bukanlah penat. Aha. Tapi kita lebih kepada banyak aktiviti, okay. Tapi kita seronok. Gitu.
0: Baik. Okey, cuba kongsikan apa yang Kulin buat hari ni.
1: Okey, untuk hari ini sebenarnya Kulin sudah pun berada di Kuantan, okay. Pahang. Oh. Di mana di sini kita ada aktiviti-aktiviti semangat aspirasi Malaysia. Mm-hmm. Di mana untuk kali ini, mm-hmm, kita bergerak, kita tak naik kereta yang kena isi minyak. Guna minyak tu, tak.
0: Habis naik EV?
1: Ya, kita naik EV.
0: Okey. Yes. Wah, tahniah.
1: Tania ada EV. Tapi sebenarnya seronok lah sebab kita ada sponsor. Okay. Kita naik EV IMAS 7.
0: Oh, wow.
1: Memang kereta yang agak canggih, hmm, dan seronok sebenarnya untuk berjalan jauh.
0: Okay.
1: Dan untuk pagi ini sebenarnya Kulin bergerak ke SMK Paya Besar untuk bagi bantuan kepada anak-anak asnaf dan anak-anak kurang kemampuan.
0: Okay.
1: Bersama dengan ASNB untuk penyerahan cek curah dan set sumbang. Dan sebenarnya pagi tadi seronoklah sebab kita dapat tengok adik-adik ni, dapat
0: beramah mesra kan?
1: Ya, dapat beramah mesra. Kita boleh tengok adik-adik ni melakukan sukan semua kan. Kita macam seronok, macam nak masuk balik sekolah sebenarnya. Dan yang paling seronok kita bila tengok adik-adik ni dapat makan apa cuma macam KFC, Chicken Rice Shop, Yours, dan juga dapat set Himalaya. Ini antara sponsor-sponsor yang sponsor kita untuk perjalanan kali ini.
0: Okay.
1: Dan lepas tu Kulin bergerak pula ke UTC Kuantan, di mana di sana kita ada gabungan untuk bahagian pantai timur lah, di mana kita ada RTM Kelantan, Terengganu, Pahang. Dan di sana memang seronok sebenarnya. Sebab apa? Sebab kita ada banyak aktiviti. Kita ada aktiviti mewarna untuk adik-adik yang berusia dari seawal tadika lagi. Lepas tu ada persembahan adik-adik yang comel-comel berkenaan dengan patriotik.
0: Okay.
1: Mereka bila mereka menyampaikan persembahan berunsur patriotik ni, walaupun mereka baru berusia 4 tahun, 5 tahun, benda tu macam menyentuh hati tau.
0: Jadi kita kita pun masa kecil-kecil macam diorang tu pun dulu memang macam tu juga kan.
1: Yo.
0: Jadi kita teringatlah balik macam kita kecil-kecil dulu kan.
1: Betul.
0: Itulah Kulin. Kulin pun sampai sekarang duk kecil macam tu je.
1: Benda ni macam kelakar jugaklah.
0: Okay.
1: Bila Kulin nak cakap yang Kulin kecil juga sebab bila Kulin datang sini, adik-adik yang sekolah menengah ni tinggi-tinggi Kulin je.
0: Jadi mendongaklah semua kan.
1: Tapi comel lah sebenarnya. Yeah. Lepas tu sebenarnya kat sana seronok juga sebab kat sana Kulin cuba untuk buat satu rumah kecil dari dari kayu, dan Kulin dapat hidupkan lampu LED menggunakan bateri dekat situ dari TVET tau. Nampak tak? Sebenarnya TVET Malaysia ni tidak sia-sia yang ajar remaja untuk menyertai TVET ni. Sangat-sangat berguna sebenarnya, bukan setakat dari segi dari segi pembelajaran, tapi dari segi yang macam tu pun sangat berguna sebenarnya.
0: Kulin, kalau Gen Z kata apa, TVET ni slay.
1: Slay.
0: Okay.
1: Okay,
0: Kulin, mari kita refresh balik. Okay, kepada pendengar-pendengar yang mungkin yang baru kali pertama dengar kita punya lapor terus ni kan. Okay, Kulin punya lapor terus ni. Okay, ada berapa ramai semua yang ikut serta untuk jelajah semangat aspirasi Malaysia ni?
1: Untuk Semangat Aspirasi Malaysia untuk kali ini, DJ dari HQ hanyalah 4 orang saja, termasuk Kulin. Okay. Tapi setiap kali kita pergi ke negeri,
0: singgah di negeri-negeri,
1: kita akan singgah di negeri-negeri. Contohnya macam hari ini di Pantai Timur, kita adalah DJ dari Terengganu.
0: Kelantan ada?
1: Kelantan, Pahang.
0: Okey. Jadi berkumpul lah semua kan?
1: Berkumpul semua dekat baik, sini. Baik. Itu yang seronok tu sebenarnya.
0: Okey. So, esok ke mana pula ni esok ni?
1: Baik, esok kami akan bergerak ke Perak untuk lokasi yang terakhir untuk perjalanan Semangat Aspirasi Malaysia 2026 ni.
0: Ke Perak lah pula.
1: Tapi sebelum Kulin nak tutup lah lapor terus Kulin pada hari ni, Kulin nak ucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada rakan-rakan penaja Semangat Aspirasi Malaysia 2026, iaitu Himalaya, TVET, TVET Malaysia, YOURS, atas sokongan serta tajaan yang diberikan bagi menjayakan Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Dan tidak lupa juga jutaan terima kasih juga kepada rakan-rakan strategik yang sentiasa memberikan sokongan dan kerjasama, iaitu Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN, Polis Diraja Malaysia PDRM, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Nestle, Hotel Seri Malaysia, Edaran Automobil Nasional AEON, QSR, KFC, Pizza Hut, Yayasan Prihatin dan The Chicken Rice Shop. Dan sesungguhnya semua inilah antara nadi utama untuk memastikan perjalanan SAM 2026 ini terus lancar serta menyemarakkan lagi semangat cintakan negara.
0: Okey, Chun. Jadi insyaAllah nantikan lagi lapor terus bersama dengan Kulin untuk jelajah Semangat Aspirasi Malaysia SAM ni. Okey, Kulin, hati-hati dalam perjalanan. Dan berhati-hati juga dengan orang yang suka main mata dengan Kulin.
1: Risau kita.
0: Okey, Kulin, terima kasih banyak.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye-bye.
0: Bye-bye. Okey, itu Kulin. Nanti sekejap lagi bersama dengan EJ pun comel juga untuk mengendalikan KL-KL seketika nanti. Saya nak tutup kedai. Saya mengundur diri, bukan jalan mengundur. Saya Riz, jumpa lagi waktu konti. Teruskan kesetiaan bersama-sama dengan kami di sini. KLFM, ini baru KL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada anda semua yang tengah layan KL FM. Tidak kira di mana jua anda berada. Ya, adik yang pandai menari ini. Menari ke? Ke pandai berkata-kata? EJ Siduri kembali menemani anda dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Untuk hari ini, hari Khamis yang pastinya 27 Ogos 2026, 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih kepada DJ Riz yang telah bersama anda, menemani anda satu tengah hari sampai pukul 4 petang dan memberi laluan kepada saya untuk menemani anda sampai pukul 8 malam ini, okey? Baik, keadaan jerebu agak teruk jugalah kan kalau di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur, macam kabus-kabus macam tu kan. Jadi kepada anda, tolong pertingkatkan keselamatan diri anda. Jika anda perlu memakai pelutup hidung dan mulut kan, pakailah untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesihatan diri anda. Baik, kita teruskan hiburan di waktu petang ini. Tadi, lagu Adikku Pandai Menari membuka tirai kenangan lalu Kuala Lumpur. Kita dengarkan pula lagu Uji Rashid, Merpati, menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur ini baru KL.

anda lahir zaman Walkman, bernasiban mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.

Okey, sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Siti Fairuz, Hadirmu Bintang Hati. Okey, diharapkan anda terus terhibur dengan lagu itu tadi. Dan sebagai panduan muslimin dan muslimat, solat fardu asar di Kuala Lumpur hari ini tepat pukul 4.29 minit petang. Dan akan terus bersama dengan EJ sampai pukul 8 malam. Dan anda pastinya akan dengarkan lagu-lagu yang terbaik telah EJ susun atur untuk pendengaran anda. Terus layan kenangan lagu Kuala Lumpur, ini baru KL.

Baik, selamat petang untuk anda semua. Mungkin ada yang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja kan. Waktu sekarang dah pun pukul 4.40 minit petang. Berhati-hati di jalan raya. Semoga anda selamat tiba ke destinasi. Dan pukul 5 petang nanti akan sama-sama kita dapat ikuti utama 5 petang. Dan kemudian hari ini seperti biasa kita ada Beast on Air yang diterbitkan oleh Reese, DJ Reese kita. Dan jangan lupa artis legend untuk hari ini. Nak tahu siapa, anda kena terus bersama dengan kami menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Kita layan lagu Farah, Bagaikan Puteri. Siapakah Bagaikan Puteri itu? Terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.

0: Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kembali lagi. Ayo tunjukkan semangat wajah anda, hiasi balkoni, ruang pejabat dan kenderaan anda. Sahut kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Kibarkan bendera kebanggaan kita sekarang dan terus ikuti KLFM ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

0: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
1: Kincu merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moleknya harum.
0: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang terterobek sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KLKL jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada anda semua. Si Duri EJ bersama anda dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Sudah pun melepasi pukul 5.17 petang. Selamat memandu kenderaan kepada anda semua. Cubalah bawa kereta tu dalam keadaan tersenyum Walaupun berlaku kesesakan di jalan-jalan seperti biasa kan. Terus tersenyum dan bagi peluang kepada pemandu-pemandu lain untuk yang ke kanan ke kiri ke, maksud DJ bagi laluan lah Jadikan pemanduan kita petang ini dalam keadaan harmoni. Walaupun cuaca nampaknya, dia nampak macam mendung tau sebenarnya. Tapi sebenarnya yang berlaku hakikatnya adalah jerebu Jadi sila jaga kesihatan anda. Baik, sekarang ni tiba masanya untuk kita dengarkan artis legend KLKL. Dan untuk hari ini, siapakah artis legend yang menjadi pilihan? Baik, kalau sebut nama Nur Aniza Idris, siapa yang tak kenal dengan gelaran Ratu Irama Malaysia? Jadi, nama sebenar Nur Aniza Idris ini adalah Nur Aniza Idris. Dan lahir pada 27 Ogos 1968 di Keluang, Johor. Orang Johor kita, ya. Jadi, menariknya, bakat nyanyian Nur Aniza mula dikesan oleh bapanya sendiri ketika beliau baru berusia 11 tahun. Dan dari pertandingan nyanyian kanak-kanak sampailah menyertai bintang RTM, akhirnya beliau menandatangani kontrak rakaman pada 1 Januari 1986. Dan lebih 4 dekad dalam industri, Nur Aniza sudah menghasilkan 13 album solo dan antara karya yang melonjakkan namanya ialah Ala Dondang, Masyur, Seri Balas dan Sawo Matang. Dan siapa boleh lupa lagu seperti Dikir Puteri, Dondang Sayang, Dondang Dendang, Zapin Pusaka dan duet ikonik bersama Siti Nurhaliza, Datuk Sri Siti Nurhaliza, Hati Kama. Malah Hati Kama berjaya memenangi kategori etnik kreatif di Anugerah Juara Lagu 2000. Dan apa yang istimewa tentang Nur Aniza? Beliau bukan sekadar menyanyi lagu tradisional, beliau juga membawa irama tradisional ke dalam bunyi yang lebih moden dan segar sampai muzik etnik menjadi dekat dengan generasi muda. Dan perjuangan itu masih diteruskan sehingga hari ini. Dan untuk makluman juga, beliau pernah tampil dengan konsert solo Kalam Nur Aniza Idris di Melaka pada tahun 2024 melibatkan kira-kira 400 penari dari usia kanak-kanak hingga dewasa. Dan daripada pentas kecil di awal kerjaya hinggalah menjadi ikon irama Malaysia, Nur Aniza Idris bukan sekadar penyanyi tetapi antara nama yang memastikan warisan muzik kita terus hidup. Jadi itulah dia artis legend KLKL, Kak Ani kita, Nur Aniza Idris. Dan hari ini tiga lagu back to back telah dipilih. Kita dengarkan lagu Ngajak Tampi, Dondang Dendang dan ini dia lagu Ya Salam. Semua menerusi artis legend KLKL, ini Baru KL.

0: kami bawakan Biz On Air. Untuk minda bisnes anda, kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Hai, kita dah dengarkan tadi artis legend untuk hari ini. Mungkin ada peminat-peminat Nur Aliza Idris yang terhibur dengan lagu berbentuk tradisional etnik tadi kan. Sambil-sambil anda memandu kenderaan, sambil berhibur menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Baik, sedikit info trafik untuk anda yang sedang ataupun menuju ke mana ni? Ke Karak Highway, okay? Dilaporkan trafik perlahan dari Gombak menuju ke Genting Sempah disebabkan kerja-kerja jalan di kilometer 41.9. Dan sementara itu, dari Bentong menuju ke Lentang, kesesakan juga dianggarkan sekitar 30 minit berikutan kerja jalan yang menyebabkan lorong kiri ditutup di sekitar kilometer 45, okay? Dan pengguna Best Raya juga berdepan trafik perlahan di beberapa lokasi, antaranya Serdang Lama ke Minlawn, Sapura ke The Mine, Seri Kembangan arah utara, Kuchai Link 2 ke Kampung Malaysia, Jalan Chow Sau Lin ke Persiaran Kuchai, Pandan Jaya ke MRR2 dan MRR2 menuju ke Pandan Makmur. Dan yang terbaru sekitar 5.29 minit petang tadi, trafik di LUP juga dilaporkan perlahan dari arah utara, perlahan dari Puchong Utama ke Puchong Intan, Puchong Jaya ke Susur, Kesas serta Kelana Jaya menuju ke Bandar Utama. Dan dari arah selatan pula, trafik perlahan dari Bandar Utama ke SS2 dan Kelana Jaya menuju ke pusat bandar Puchong. Jadi berhati-hati dalam pemanduan anda. Mandu dengan tenang dan yang paling penting, jaga jarak kenderaan depan anda. Jangan terlalu ekori, terlalu rapat kenderaan depan tu kan. Kadang-kadang kita memandu kan, kat belakang pun terlalu rapat sangat. Cakap kenapa yang belakang ni rapat sangat kan. Dah kenapa cik abang oi, cik akak oi kan. Baik, untuk sekarang ini, jom kita mulakan Biz On Air yang diterbitkan oleh Reese. Untuk hari ini kita akan bersama dalam Frozen bersama dengan Kevita ataupun nama pendeknya KV untuk perniagaan Frozen Froze Master. Okey. Ini merupakan satu pengasas jenama frozen food kegemaran ramai. Mungkin ada yang dah pernah cuba Froze Master ini. Baik, untuk soalan pertamanya bersama dengan KV ini, kita nak tahulah, nak perkenalkan, nak tahu juga KV perkenalkan diri daripada pengasas Froze Master ini. Jom.
2: Hai, saya Kavita. Boleh panggil saya KV, founder of Froze Master. Froze Master menyediakan pelbagai makanan frozen gaya homemade seperti chapati, idli, puri, wadai dan banyak lagi. Selain frozen food, kami juga menyediakan catering, bulk order dan kelas memasak online. Konsep kami mudah sahaja. Makanan yang mudah, cepat dan praktikal, tetapi tetap rasa macam dibuat sendiri di rumah.
3: Biz On Air.

0: This on air KLFM, ini baru KL.
1: Baik, waktu sekarang pukul 5.53 minit petang. Selamat petang untuk anda semua. Selamat minum petang untuk anda yang dah sampai rumah. Alhamdulillah, yang masih lagi dalam perjalanan anda, mungkin tidak terus menuju ke rumah, ada destinasi yang ingin anda singgah waktu petang ini. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan kita masih lagi dalam Biz on Air bersama dengan Puan KV, okay? Jadi, untuk warga kota yang sentiasa sibuk tapi rindu nak makan makanan tradisional berkonsepkan homemade, apa yang buatkan Fruits Master ini begitu istimewa? Dan kita nak dengarkan juga tawaran dan keunikan produk yang diberikan ataupun ditawarkan oleh Puan KV ini.
2: Fruits Master sangat sesuai untuk warga KL yang sibuk tetapi masih mahukan makanan yang sedap dan mudah. Kami beroperasi di Bandar Bukit Raja Kelang dan menyediakan pelbagai pilihan seperti idli, vade, chapati, puri dan banyak lagi. Kami menitik beratkan rasa homemade menggunakan bahan yang baik serta produk berkonsepkan vegetarian tanpa pengawet dan pewarna tiruan. Kami juga menerima bulk order untuk restoran, kafe dan usahawan makanan.

saya Datuk Aisyah. Balik kerja, jangan stres-stres, okey? Sebab ada slot Jangan Turun Kereta dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Setiap Isnin hingga Jumaat, bermula jam 5.30 petang, kita dengarkan lagu-lagu hits dari era 80-an, time saya dah tu. Lagu yang buat anda rasa macam nak layan karok dalam kereta. Jangan risau, memang sampai ke depan pintu rumah pun anda tak nak turun kereta. Jangan lupa, JTK, Jangan Turun Kereta, hanya dalam kenangan lalu Kuala Lumpur di KLFM 97.

Ini baru KL. Ya, ini baru KL 6.11 minit petang. Sudah tiba masanya untuk kita dengarkan lagu-lagu JTK Jangan Turun Kereta. Okey, terima kasih yang dah hantar menerusi kiriman di 013-309-7972. Okey, baik, apapun EJ ucapkan tahniah kepada anda yang sudah kibarkan Jalur Gemilang. Berkibar-kibar, cantik, megah, berdiri di halaman rumah anda. Dan sebanyak 62,386 jalur gemilang telah menghiasi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan sejak awal Ogos menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dengan kibaran jalur gemilang di jalan-jalan protokol, kawasan awam serta kawasan perumahan. Tahniah untuk anda yang duduk di kawasan tersebut dan juga telah mengibarkan jalur gemilang. Bagaimana di tempat lain? Di Ceras, di Pandan, di Damansara, di Bangsar, di Hulu Langat kan, siap dua lagi tau, kiri dan kanan di depan rumah. Jadi inilah masanya untuk kita kibarkan Jalur Gemilang. Dan jangan lupa, ini satu kemestian kalau anda nampak Jalur Gemilang itu jatuh ke lantai, jatuh ke tanah, tolonglah, tolong ambil dan simpan kalau tak tahu siapa punya kan. Jika ia berdiri megah, dengan batang, mungkin ditegakkan, dipacakkan menggunakan batang besi ke apa ke, terjatuh, tolong angkat dan pacakkan kembali. Sebagai tanda kita menghormati kibaran bendera itu. Bendera itu sendiri juga mempunyai nilai dan maksudnya, okey? Baik, jom kita mulakan JTK. Terima kasih. Yang pertama ini, terima kasih banyak-banyak. Siapa ni? Tok dah pencet nak dengar lagu Bila Bulan Berwarna Biru. Alamak. Hai, takut saya. Okey. Persembahan Aidit Arab. Hanya sekadar hiburan saja. Dan Din Lanai juga nak minta lagu dari kumpulan Search. Meniti Titian Usang. Terima kasih untuk Kak Azimah dari Gombak. Nak minta lagu Kesederhanaanmu dari Azlina Aziz dan juga Dato' Adnan Abu Hassan. Dan juga orang alustak kita Kak Nurizan. Katanya, EJ, hari ni saya nak dengar lagu Aku Semut Merah Maggie Zack. Boleh tak? Boleh. EJ ada kenangan dengan lagu ni EJ tidurkan anak EJ yang sulung tu dengan lagu ni lah. Terus dia tidur saudara. Sebab bapak dia menyanyi kan, tak lagat, tak tahulah tak lagat dengar bapak dia nyanyi ke. Baik, jom. Kepada anda, jangan tidur, terus memandu sampai ke destinasi, okey?

0: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di Udara.
1: Baik, kita beralih ke perkembangan bola sepak tempatan dalam Arena 972, okey? Jadi Kuala Lumpur City FC membuka aksi Liga Super Musim 2026-2027 dengan situasi yang cukup mencabar apabila berdepan Kuching City FC di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur malam tadi, dan KL City terpaksa memulakan perlawanan dengan hanya 10 pemain manakala seorang lagi pemain simpanan sebelum itu terpaksa meninggalkan pasukan, dan akhirnya KL City tewas 0-6 kepada Kuching City. Menurut Ketua Jurulatih KL City, Datuk Dolah Salih berkata keadaan ini merupakan pengalaman pertama sepanjang kira-kira 23 tahun karier kejurulatihannya. Masalah pendaftaran pemain serta faktor kesihatan menyebabkan 13 pemain dan 2 pegawai pasukan dilaporkan dijangkiti influenza. Dan lebih mencabar, selepas Kapten Kuching City James Okwuosa dilayangkan kad merah pada minit ke-44, kedua-dua pasukan bermain 10-10. Namun, KL City sudah kehabisan tenaga selepas bekerja keras sepanjang separuh masa pertama. Dan Datuk Dolah Salih mengakui kekurangan pilihan di bangku simpanan memaksa pasukannya lebih banyak bertahan bagi mengelakkan kekalahan yang lebih besar. Jadi, kita doakan KL City Boys bangkit selepas ini. Musim masih panjang dan ujian pertama ini pastinya menjadi pengalaman besar buat pasukan. Okey. Baik, itu dalam Arena 972 untuk petang ini, dan jom ayuh kita sambung permintaan lagu JTK untuk petang ini. Terima kasih seterusnya kepada Muhammad Amir dari Ampang. Petang ini saya ingin membuat permintaan lagu bertajuk Ku Pendam Rindu. Ku Pendam Rindu, nyanyian Bob Rizal. Terima kasih juga untuk Pak Endak Rahim, katanya nak dengar lagu Suci Dalam Debu. Satu, wow, okay, sampai, siap. Dan juga Zero Hero from Bangsa, teringin nak dengar lagu Fauzi Ahmad Daud, Bila Bunga Bunga Berguguran. Tapi kita layan dulu lagu ini sebelum itu. Lagu kumpulan Diana bertajuk Punca. Apakah punca kepada kekalahan? Apakah punca kepada penderitaan? Apa pun terus, layan kenangan lalu Kuala Lumpur, JTK. Jangan turun kereta.

0: JTK, jangan turun kereta. Dengarkan lagu kenangan Memory Hit KLKL.
1: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
2: Kibar, jangan tak kibar.

Lagu Kumpulan Iklim, Suci Dalam Debu. Lagu ini membawa kita ke pukul 6.55 minit petang. Okey, waktu maghrib menghampiri kita kan. Baik, Ijie ada buka satu Facebook ni lah kan. Mungkin anda juga ada ternampak posting seseorang ini yang ingin keluar dari parking sempit. Dia reverse, lepas tu tak boleh. Dia ke depan balik, sampailah kereta sebelah dia pun dah tak ada dah. Tapi dia masih gagal lagi untuk keluar daripada kawasan parkir tu. Ada nampak tak dekat med sosial anda? Dekat Facebook ke kan? Dekat TikTok ke? Ijie bila tengok ni, Ijie rasa... kan. Apa yang susah sangat anda iyalah, kita reverse kita undurkan secara perlahan-lahan, secara lurus perlahan-lahan dulu. Pastikan keseluruhan bahagian hadapan kereta dah lepas bucu kereta sebelah, lepas tu barulah pusing steering tu, teruskan mengundur mengikut ruang terbuka. Ini juga dikongsikan menerusi posting di Public Health Malaysia, dia siap ajar lagi tau. Jadi itulah caranya tapi kita tak tahulah, mungkin baru saja almaklumlah, dah dekat cermin kereta dia pun ada tampal P kan. Jadi tapi cara dia nak keluar kenderaan daripada kawasan parking tu memang, cuba anda tengok. Kalau anda tengok, kalau anda mempunyai kesabaran yang tinggi, eloklah eh. EJ ni pun kalau memandu bukan memandu, kalau EJ menjadi penumpang di sebelah, yang memandu pun kena memandu dengan betul-betul berhati-hati. Kalau sekejap, mulut kita ni macam automatik tau. Siapakah yang sebegitu juga mulut kita automatik. Kita akan cakap break. Berhenti. Tak nampak ke kita sebelah tu kan? Kita sebenarnya membuatkan pemandu tu rasa terkejut sebenarnya. Dan kaki kita juga auto pun macam dia menekan break tau . Dia menekan break macam tu. Walaupun tak ada break sebenarnya, sebab kita duduk sebelah kan. Dia sebenarnya auto sebab kita memandu dah lama. Kita pemandu. Jadi kepada anda yang sekali lagi Ijie ingatkan, kepada anda yang nampak pemandu-pemandu yang mempunyai tampalan huruf P yang besar di cermin, tolonglah bagi perhatian, bagi ruang kepada mereka untuk untuk memandu dalam keadaan confident janganlah kita nampak kereta yang ada huruf P, kita macam macam ejek macam itulah, macam nak menakut-nakutkan okey. Kita orang KL kan, kita jaga sama kita. Baik, lagu terakhir menerusi pilihan JTK, Jangan Turun Kereta. Sebab apa tak boleh turun kereta, nak keluar parking pun tak boleh lagi ni. Macam mana ni? Okay. Encik Azma dari Kepung katanya nak dengar lagu Mengukir Impian Kino EJ, boleh tak? Boleh, lama tak dengar lagu ni. Dan juga Ahmad Saki ada dekat Damansara, nak dengar lagu It Mustn't Be Love Rod Z. Tapi kita layan dulu lagu Melati Demi Hari Esok Ku gagahi jugalah keluar parking. Kadang-kadang dia tak berani juga nak memandu tu. Tapi demi hari esok ke melangkah mencari rezeki, memandu juga. Tak apa. Perlahan-lahan, saudara. Baik, terus layan JTK, Jangan Turun Kereta. Kenangan lalu Kuala Lumpur.

KL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta.

Baik, selamat malam tuan semua. Yang ada di Kuala Lumpur hari ini, hari Khamis, bertarikh 27 Ogos 2026. Okey, cuaca di belah malam, jangkaannya jerebu dengan suhu minimum 25 dan maksimum 34 darjah Celsius. Jadi kepada anda yang masih dalam pemanduan, jangan lupa untuk hidupkan lampu kenderaan anda. Dan semoga anda selamat sampai tiba ke destinasi. Mungkin ada juga yang baru saja keluar rumah untuk memulakan kerja, nak mula kerja shift malam kan. Selamat bekerja, Izzy ucapkan . Semoga anda mendapat rehat yang cukup pagi tadi, tengah hari tadi kan. Dan kepada anda juga selamat makan malam selepas waktu maghrib nanti. Dan sebagai panduan muslimin dan muslimat, solat fardu maghrib di Kuala Lumpur dan juga di Putrajaya hari ini tepat pukul 7.23 minit malam. Dan ini jam terakhir bersama dengan EJ menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Terus layan Ini Baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

pukul 7.34 minit malam. Semoga dalam keadaan baik-baik saja, okey? Bagaimana siang hari? Mungkin ada sesuatu yang berlaku pada diri anda, sesuatu yang boleh meninggalkan momen kenangan manis untuk anda. Itu yang kita harapkan. Tapi jika di sebaliknya, jadikan ia sebagai ingatan untuk kita supaya kita tidak mengulangi perkara itu. Saya tertarik dengan satu posting di Facebook. Katanya kalau ada masalah, upload saja di story. Nanti masalahnya akan hilang dalam 24 jam. Wah, betul juga kan? Apa yang kita muat naik dalam story kita akan hilang 24 jam. Gitu juga masalahnya, insyaAllah. Itulah yang kita harapkan. Kita terus layan lagu Bukan Lupa Tapi Tak Ingat, Safura. Kenangan Lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.

Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar KLFM. Sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian, tuan-tuan pendengar yang saya muliakan, kasih sayang itu adalah sesuatu perkara yang amat penting untuk diri kita. Macam mana dapat kasih sayang? Berikanlah kasih sayang sepenuhnya. Lihat sekeliling anda, jangan hanya memerhati telefon di tangan. Lihat mata anak-anak kita, lihat mata isteri kita, lihat mata suami kita, lihat ke dalam mata mereka dan katakanlah, aku sayang kamu. Katakanlah sedalam-dalam, sebaik-baik yang mungkin, kerana ini mungkin peluang terakhir kita untuk menyatakan betapa kita sayang kepada mereka. Apa yang membuatkan dunia ini berputar? Kasih dan sayang. Semoga anda berjaya untuk hari ini. Terbaik dalam segala, dari pemanah berkuda Malaysia, Akmal Dahlan, hanya di Ladang.

Baik, je dah sampai di penghujung kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan EJ, bagaimanapun rasa berduka cita apabila melihat berita berkaitan dengan berita kawasan sempadan Nepal dan Tibet dilanda banjir yang dahsyat dipercayai berpunca daripada runtuhan glasier di kawasan Himalaya. Dan arus deras bercampur lumpur dan batu menyapu perkampungan serta menyebabkan kemusnahan besar. Masih ramai lagi yang hilang, termasuk penduduk tempatan dan pendaki pelancong asing. Malah rakyat Malaysia juga dilaporkan terjejas ketika berada di sana untuk aktiviti mendaki. Dan sama-sama kita doakan semoga semua yang masih hilang segera ditemukan dan urusan pasukan penyelamat dipermudahkan. Dan buat kita di Malaysia, semoga keadaan jerebu di beberapa kawasan juga yang teruk, terutama juga di Kuala Lumpur, beransur pulih dan udara kembali bersih, dan kita semua terus diberikan kesihatan serta keselamatan yang baik saja, insya-Allah. Dan kepada anda, jaga diri, jaga kesihatan dan semoga kita semua sentiasa dilindunginya. Dan selepas ini anda akan bersama dengan DJ Bella. Hai Bella, Bella dah ada dah tu. Ha. Nak menghiburkan anda dengan lagu-lagu, pastinya lagu terbaik yang telah disusun atur untuk anda. Kalau nak lagu yang romantik-romantik pun boleh minta kat Bella juga tau. Dia ada lagu best untuk anda. InsyaAllah kita akan bersama kembali semula esok. Dan seperti biasa, dia tinggalkan anda dengan lagu Kulan Tu By Tu, Si Malakama. Baik, jangan marah-marah, senyum-senyum selalu. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam diucapkan kepada anda yang sedang mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL. Hari ini hari Khamis 27 Ogos 2026. Anda sedang mendengarkan Nyon-Nyon KL bertemankan Bella Chan. Dari waktu kini sehingga pukul 12.30 malam nanti, pastinya lagu-lagu menarik, lagu-lagu cinta, lagu jiwang, semua akan menghiasi malam anda. Tapi sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada Siduri EJ yang telah menemani anda sebentar tadi dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Banyak lagu-lagu yang menggamit kenangan, zaman percintaan, zaman membesar, dan ada juga lagu JTK, Jangan Turun Kereta. Okey, kita tak ada untuk Nyon-Nyon KL, kita tak ada lagu JTK. Tapi saya minta kepada anda yang mendengarkan kami, pastikan anda terus je dengarkan kami di frekuensi yang sama, juga di RTM Klik, dan pastikan jangan tukar channel. Okey, dan sekarang ini kita dah terus berhibur dengan lagu seterusnya, pastinya di KLFM. Ini baru KL.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

dan segera. Okey, dan sekarang ini kita nak terus kembali berkibur dengan lagu untuk wanita-wanita yang sedang berbahagia. Ini dia Bunga Citra Lestari dengan tajuk lagunya Wanita Terbahagia.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

Baiklah, masanya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 8.33 malam. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

Itu The Spider dengan tajuk lagunya Aladdin, terus menceriakan malam anda di Neon KL. Ini baru KL. Baik, kepada anda semua yang berada di hadapan TV sambil-sambil dengar KLFM tu kan, sebentar lagi tepat pada pukul 9 malam, jangan lupa saksikan 1911 di TV2, lakonan terbaik daripada Jackie Chan yang mengisahkan perjuangan para revolution yang dipimpin oleh Sun Yat-sen dan Huang Xian untuk menggulingkan pemerintahan dinasti King yang melalui revolusi Sing Kai. Kalau nak tahu macam mana ceritanya tu, anda kenalah saksikan pukul 9 malam nanti di TV2 pastinya. Anda boleh tonton di RTM. Okey, baik. Sekarang ini kita nak dengarkan lagu-lagu yang telah tersedia. Dan sebentar lagi, tepat pada pukul 9 malam, kita akan ikuti utama 9 malam dari pusat berita radio RTM. Ni kita layan dulu lagu nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza, Kesuma. Layan KLFM, ini baru KL.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Usaha kesan rakyat Malaysia di Nepal dipergiat. Malaysia tawar aset bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: dia.
1: Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.
2: Assalamualaikum dan selamat malam buat anda yang masih lagi bersama-sama kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL. Masih lagi bertemankan Bella Chan untuk Neon Neon KL. Ini baru KL. Dan sekarang ini kita berada di Selat Curhat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah. Lagu-lagu yang akan mewakili perasaan, juga kata-kata yang dihantarkan oleh pendengar akan diperdengarkan untuk anda semua. Jadi kalau anda ada lagu permintaan, boleh hantarkan kepada kami di 0133309772. Dan sekarang ini, siapa yang nak menghantarkan orang kata madah atau curhat, boleh start menulislah. Dan kepada anda yang nak menghantarkan permintaan lagu, boleh masuk ke live TikTok KLFM official dan boleh minta dekat sana. Okey, dan sekarang ini kita nak terus ke slot curhat kita dengan lagu yang pertama, nyanyian daripada Sarah Raisurin dengan tajuk lagunya Kesetiaan. Terus layan KLFM. Ini baru KL.

0: Dengan tenaga fotografi yang sentiasa bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
1: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
2: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
3: Lights, camera, action.
4: Kami dari Kongsi Seni, sentiasa layan KLFM. Ini Bagi KL.

0: Dekat orang Malaysia yang kelakar, tapi ramai je orang Malaysia buat.
1: Depan TV je, tengok-tengok di TV dalam rumah je.
2: Benda yang kita tahu tapi dia tanya, contoh kita dah nak closing ni, pasti dia tanya,

Big Bang, Let's Not Falling In Love. Nyanyian Big Bang menghiburkan anda pastinya dalam Solat Cerahat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah. Sekarang ni tengah rancang ya dekat TikTok Live Official KLFM. Tengah berceritakan tentang pengalaman seseorang berjumpa dengan artis. Dan selain daripada itu juga, sambil-sambil kami berborak-borak kosong di live TikTok ini, kita mendapat satu kiriman daripada Khadijah mengenai cabaran. Cabaran, kata-kata mengenai cabaran. Jom kita bacakan. Kadang hidup ini terlalu banyak cabaran. Tanpa kita sedar, terlalu banyak yang telah kita hadapi. Semoga semuanya dipermudahkan dan semoga kita sentiasa diberi keutamaan. Dan saya nak minta Bella untuk mainkan lagu nyanyian UKIS dengan tajuk lagunya Bila Diri Disayangi. Baik, Dijah, kita akan tunaikan permintaan awak. Jom kita layan Bila Diri Disayangi nyanyian UKIS hanya di KLFM. Bila kata tak terluar, biar lagu menjadikan kita pasrah.

0: 2026 kembali lagi. Ayo, tunjukkan semangat wajah anda. Hiasi balkoni, ruang pejabat dan kenderaan anda. Sahut, kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Kibarkan bendera kebanggaan kita sekarang. Dan terus ikuti KLFM ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Dibaling cintaku. Jangan dibaling-balingnya cinta tu. Cinta ni sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita semua sebagai manusia. Baik, itu dia lagu Dibaling Cinta Mia Amelia. Permintaan Adam Asri menghiburkan lagi slot curhat untuk malam ini. Dan terima kasih buat anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2, juga di RTM Click. Betul-betullah percuma. Dan kalau anda nak tengoklah wajah DJ yang sedang bercakap ni, anda bolehlah pergi ke TikTok Live Official KLFM. Pastikan anda boleh berborak-borak-sakan bersama DJ-DJ kesayangan anda. Antaranya saya lah yang sedang bersiaran sekarang ini. Pastinya akan bersiaran dari waktu kini sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan sekarang ini saya nak bacakan satu kiriman daripada pendengar yang bernama Farah, yang pastinya sedang mendengarkan kami di RTM Click. Betul-betul percuma. Dan kata-katanya adalah, apa yang telah Allah tetapkan menjadi milikmu takkan pernah tertukar atau jatuh menjadi milik orang lain. Apa yang ditakdirkan untukmu pasti akan sampai kepadamu. Itu dia kata-kata yang dihantarkan oleh Farah Senik. Dan Farah nak dengarkan lagu nyanyian Hafiz Shuaib dengan tajuk lagunya Kisah Cinta Kita. Terus bercinta bersama KLFM. Ini baru KL.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Kembalilah nyanyian Datuk Jamal Abdillah, lagu permintaan Sharif Dul. Dan kata dia, bila dengar lagu tersebut, teringat kisah dulu-dulu si dia pergi tinggalkan kita. Tapi sekarang ni, saya dah ada yang baru, katanya Sharif Dul. Tahniah diucapkan dan semoga kisah lalu itu menjadi pengajaran lah buat kita semua, okey? Anda sedang mendengarkan Slot Curhat, bila kata tak terluah biar lagu menjadikan kita pasrah. Dan sekarang pukul 10.17 malam, masih lagi bertemankan Bella. Dan banyak lagu-lagu permintaan yang boleh anda dengarkan selepas ini. Dan Bella telah membuka lagu permintaan untuk karaoke Neon. Kalau berminat untuk hantarkan lagu karaoke, boleh hantarkan kepada kami di 013-3097-972. Dan sekarang ini saya nak bacakan satu kiriman kata-kata hikmah daripada siapa ini? Siapakah namanya? Baharin dari Klang Selangor dengan kata-katanya, sebaik-baik rindu yang kita harap ialah rindu pada penciptanya, iaitu Allah, kerana ia maha merindui hambanya yang setia dan soleh. Rindu pada makhluk tidak kekal, insyaAllah, katanya Abang Bahari ni. Dan Abang Bahari nak dengarkan lagu nyanyian Bagio dengan tajuk lagunya Rindu. Tapi sebelum itu, jom kita layan dulu lagu nyanyian Ajia Indrawari dengan tajuk lagunya Teramini. Terus layan KLFM. Ini baru KL.

Hai, saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesat separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.

Cuba Jadi Aku, nyanyian Nadira terus menghangatkan lagi slot curhat bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah. Baik, pernah tak anda dengar mengenai memburu sedikit ladang kat SIM? Sedikit ladang kat SIM bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh membuka ruang kepada pelbagai bentuk penipuan penyalahgunaan teknologi komunikasi. Jadi saya nak ajak anda semua esok sama-sama kita dengarkan mengenai itu pagi tadi punya. Minta maaf ya semua ya. Kadang-kadang kita salah buka poster ni, biasalah kan. Okey, tak apa, kita nak teruskan slot curhat kita untuk lagu-lagu permintaan. Antaranya kita ada lagu permintaan Abang Dilanai, lepas tu kita ada lagu Cinta Sati, nyanyian Senario. Kita ada juga lagu Cinta Memekar di Hati, lagu May. Dan juga ini dia lagu KLIA, lagu Najwa Latif. Tapi sebelum tu, jomlah kita layan dulu Dari Kekasih kepada Kekasih Dato' Hatan, hanya di KFM. Ini baru KTL.

Itu dah lagu nyanyian Kai Bahar dengan tajuk lagunya Luluh, membawa kita ke pukul 11.03 minit malam. Assalamualaikum semua, selamat malam buat anda yang sedang memandu, juga buat anda yang sedang mendengarkan kami di frekuensi 97.2, juga di RTM Klik. Betul-betul percuma. Kalau anda berada di luar kawasan Lembah Kelang, kalau anda nak dengarkan kami, anda boleh cari je radio di RTM Klik dan klik KLFM, dengarkan kami di mana saja anda berada. Yang pastinya kena ada internet di tempat anda beradalah yang penting. Okey, baik. Sekarang ini dah masuk pukul 11 malam. Pastinya di 11 malam dalam Nyom-Nyom KL, kita dah masuk slot karaoke Nyon, di mana anda boleh dengarkan lagu-lagu karaoke yang pastinya akan menghiasi malam anda, akan menceriakan lagi, akan membuat anda teringat-ingat lah zaman-zaman anda bercinta-cinta dulu. Jom kita layan terus lagu karaoke. Ini saya nak layan dulu lagu nyanyi Annie Zakri dengan tajuk lagunya Buai Laju-Laju. Terus layan KLFM Karaoke Neon, sediakan mic anda.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Itu adalah lagu Berpisah Jua Ziana Zain, mengakhiri tugasan Bella untuk hari ini, edisi 27 Ogos 2026, hari Khamis. Terima kasih buat anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2, juga mendengarkan kami di RTM Klik Betul-Betul Percuma. Dan insyaAllah esok Bella akan kembali menemani anda dalam Nyon Nyon KL 8 malam hingga 12 tengah malam. Dan pastinya banyak lagu-lagu yang akan menghiasi perjalanan malam anda. Dan untuk malam ini, Bella bukan saja meninggalkan anda dengan sebuah lagu. Bella nak kongsikan satu kata-kata yang Bella dapat daripada kawan Bella. Bukan senang untuk senang, bukan susah untuk jadi susah. Segalanya perlukan pengorbanan, pilihan atas diri sendiri. Buat anda yang sedang berjuang demi hidup anda, selamat berjuang dan kita jumpa pada esok malam. Pastinya dalam Nyon Nyon KL, hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol, maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

0: Dengar KL. Tak tidur malam. Malam masih muda.
1: Anytime, anywhere. 7.2 KL FM. Ini baru KL.

قائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada anda yang pastinya sedang dengarkan KLFM ini baru KL. Dan untuk hari ini anda bersama-sama kami berdua, ada Epi, Syafiq dan juga Diana. Dan pastinya kami akan terus temani anda sampailah ke pukul 10 pagi nanti.
1: Selamat pagi semua. Baik, selamat pagi semuanya. Salam Jumaat untuk anda. Tapi sebelum kita nak mulakan rentak pagi KL kita hari ini, saya sampaikan dulu waktu solat untuk sepanjang hari ini untuk kawasan Kuala Lumpur dan sama waktu dengannya, 28 Ogos 2026, 15 Rabiul Awal 1448 Hijri. Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu subuh tepat pada pukul 6 pagi. Dan hari ini syuruk 7.8 minit pagi, zuhur 1.17 minit tengah hari, asar 4.28 minit petang, maghrib 7.22 minit malam, dan isyak 8.32 minit malam.
0: Baik, itu merupakan waktu solat sepanjang hari ini. Semoga anda sentiasa sihat. Juga ada yang sedang baru saja bangun dan juga ada yang dah bangun awal nak siapkan persiapan sarapan dan sebagainya lah.
1: Mungkin ada yang nak persiapkan anak pergi sekolah. Dah pagi ni semoga dipermudahkanlah urusan anda dan semoga hari ni jadi hari yang ceria.
0: InsyaAllah. Dia berperang nampaknya tu.
1: Berperang?
0: Berperang lah. Anak tak bangun. Berperang. Anak tak bangun-bangun lagi. Anak sabar lah.
1: Satu tip untuk anak tak bangun tidur ni.
0: Apa dia?
1: Matikan kipas kat bilik dia. Aircon semua tutup.
0: Oh, tak pun ni. Siram air je.
1: Siram air nanti basah. Kita nak kena kemas pula.
0: Baik-baik. Dan selepas ini ada lagu Tones and I. Dan semakin berhibur dahulu dengan lagu ini persembahan Daim Daniel juga 7 daripada kumpulan K-Click. Adakah kau menungguku? Rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KLFM.

0: Ambil Tahu.
1: Ambil Tahu.
0: Baik, menerusi Ambil Tahu hari ini kita nak kongsi mengenai burn out.
2: Burn out. Cuba bayangkan kalau kita pergi kedai makan kan, dia lah yang ambil order, dia lah buat air, dia lah tukar masak, dia lah tukar kira.
0: Dia lah one man show, orang kata kan. Burn out ni dia berlaku bila beban kerja lebih besar daripada kapasiti yang boleh anda buat. Okay. Dan kita pun nak kongsikan ini menerusi Public Health Malaysia. Perkara ini boleh berlaku di mana-mana saja, AP. Di tempat kerja, di pejabat, di klinik, di hospital, sekolah, kaunter perkhidmatan dan di lapangan kerja, okay? Sebab kerja sedia ada pun dah ada, banyak dah. Kemudian tambah lagi dengan program baru, tambah perkhidmatan baru, tambah KPI, tambah laporan, tambah kerja. Tapi orang dia tetap orang yang sama.
2: Orang yang tak sama.
0: Macam tak bagi-bagi kerja lah.
2: Ya, selalunya majikan ni mengharapkan anak-anak buah dia multitasking lah. Tapi itu sebenarnya membebankan juga kepada kerja tu.
0: Keyword dia multitasking. Dan kesan dia bukan sekadar penat kepada pekerja tersebut. Dan satu meta analisis ni melibatkan 48 kajian longitudinal dan 26,319 pekerja mendapati tekanan atau stressor di tempat kerja dan burn out mempunyai hubungan yang berlaku dari masa ke masa. Dan untuk keresahan ini, analisis melibatkan 34 kajian dan 40,751 peserta juga menunjukkan hubungan dengan signifikan antara burn out dan anxiety. Burn out, depression, anxiety bukan perkara yang sama, tapi hubungannya jelas dan tidak boleh dipandang ringan.
2: Sebab itulah ramai yang kata, aku nak pencen awal lah, banyak sangat kerja lah. Kalau duduk rumah kan best.
0: Ada yang datang kerja kan, aku dah tak sanggup dah. Hari ni last lah, dia kata. Jangan sampai macam tu. Sebab kita nak datang ke tempat kerja ni, kita nak rasa gembira. Bukan saja kita nak bekerja, tapi kita nak rasa persekitaran yang baik lah untuk kita dan positif.
2: Kalau tak boleh nak tanggung juga, kita berbincang lah dengan majikan kita. Cakap saya tak mampu dah ni, tak boleh dah ni, kerja saya banyak ni.
0: Sebab kita ada rakan sekerja, kita boleh buat apa orang kata teamwork. Tak ngap buat seorang-seorang. Kalau anda pun rasa macam kadang-kadang tu, boleh je rakan-rakan tu boleh membantu. Tapi diri sendiri tu rasa susah nak minta tolong orang, rasa macam semua kerja ni aku boleh buat seorang. Tak kisah.
2: Lagi satu tip dia, jangan tunjuk yang sangat kita ni pandai-pandai buat kerja tau. Memang betul, dekat tempat kerja ni kita kena tunjuk kita boleh buat kerja. Tapi kalau kita menunjuk sangat kita boleh buat kerja, segala kerja tu akan pergi pada kita.
0: Tunjuk sikit-sikit je.
2: Tunjuk sikit-sikit je.
0: Boleh juga. Tapi itulah, apa-apa pun berbincang. Jumpa dengan pengurusan, jumpa dengan rakan-rakan, minta pertolongan. Jangan rasa diri anda tu boleh lakukan semua benda.
2: Okey, jadi itulah, diharapkan anda sentiasa berfikir dan juga jadikan apa yang kami sampaikan ini sebagai satu pedoman untuk anda lah. Baik, dan selepas sini kita nak dengarkan lagu daripada Tulus Hati Hijau. Ini lagu daripada Tajul dan juga Wani Hasrita, Di Sana Cinta, Di Sini Rindu, Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

saya Diana Faizah. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: Band bersama-sama Chubby dengan tajuk lagunya Patah Hati. 6.41 minit pagi. Ada yang katanya patah hati pagi ni sebab dah dalam perjalanan dah. Tiba-tiba tak bawa dompet, tak bawa itu. Udah kena patah balik pula.
1: Itu bukan patah hati. Betul lah, patah balik dan patah semangat. Dah elok nak pergi kerja nanti. Tapi sekarang ni bayar guna QR je, Bi. Wallet tinggal, license pun kat dalam aplikasi.
0: Kalau handphone yang tinggal.
1: Kalau handphone tinggal, itu masalah.
0: Masalah.
1: Itu kena patah balik tu. Okey, jom kita nak tinjau sikit keadaan cuaca. Untuk hari ini, hari Jumaat 28 Ogos 2026 pagi ni dijangkakan tiada hujan di sebelah petang dan malam berjerebu dengan suhu minimum dengan 25 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Okey,
0: setakat ni diceras menunjukkan bacaan IPU 153 dan juga di Batu Muda 107 dan kebanyakan tempat di Kuala Lumpur bacaan IPU adalah sangat tinggi.
1: Ya, betul.
0: Untuk jerebu, jadi sama-sama kita jaga kesihatan. Kalau nak keluar pakai mask dan juga kalau boleh elakkan anak-anak kita bermain di luar rumah lah.
1: Ya, semalam 12 tengah hari walaupun cuaca tak terik tapi berjerebu, dan saya tengok ada orang jogging time tu.
0: Jogging 12 tengah hari?
1: Iya, itulah saya pelik. Mungkin dia rasa tak panas. Dia rasa okey je, okey tak panas, matahari pun tak terik kan. Dia jogging waktu tu tapi keadaan masa tu jerebu sangat tebal. Jadi kita nak nasihat lah kepada anda semua, jaga kesihatan sebab berbahaya juga untuk kesihatan anda berada di luar bangunan terlampau lama. Cuba kalau nak keluar tu pakai face mask lah.
0: Pakai face mask ataupun nak keluar tu jogging pakai helmet lah, senang. Pakai face mask, pakai helmet.
1: Pakai helmet boleh masuk ke dalam.
0: Ni pakai lah tutup muka juga.
1: Tutup gas tu.
0: Mungkin dia dah biasa ni kot jogging dekat Kabar Highland. Kabar Highland kan dia macam berkabus kan.
1: Dia rasa sebab tak rasa panas, sebab cuaca elok-elok je, dia tak ada terik matahari, cuma jerebu. Jadi itu yang kita concern lah pasal cuaca sekarang ni.
0: Kalau tak jerebu pun agak pelik lah jogging 12 tengah hari. Orang biasa tengah melari makan tengah hari tau. Okey, baik. Selepas ini banyak lagi lagu untuk anda. Ini lagu Apa Sebab Exist, Julia. Layan terus Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Itu dah lagu persembahan Misha Omar dengan Cinta Adam dan Hawa. Selamat pagi semuanya. Salam Jumaat yang penuh berkat. Terima kasih dengarkan kami sekarang ini di Rentak Pagi KL.
1: Okey, dan pastinya 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM. Dan sebab itu kita ada apa yang tular dan ada video telah pun dah dimuat naik di Facebook kami. Kalau ini baru KL.
0: Ini ada cerita lagi lah, orang rebus daging dengan sudu dan garpu. Tapi masalahnya bukan satu, bukan dua, banyak.
1: Banyak
0: lebih daripada 10.
1: Kalau ikut apa tu, antara cara nak lembutkan daging ni rebus dengan besi lah. Contohnya macam besi paip. Lepas tu kita ada garpu.
0: Bukan macam garpu. Tapi tak ada lagi fakta yang sahih bagi melembutkan daging guna teknik ni. Dan juga ada videonya mengenai kasih seorang ayah. Kalau kita tengok kat sini memang menyentuh hati. Dan juga semangat kemerdekaan pakcik ni memang terserlah. Tengok je kereta dia, kita dah tahu dah. Pakcik ni tak sabar nak sambut merdeka.
1: Dia hias punya kereta. Dengan belera semua tu lah. Okay, dan pastinya anda boleh saksikan video-video tersebut di Facebook kami, Kalau Fab ini baru KL. Dan tinggalkan juga komentar anda di sana. Pastinya kami juga akan intai-intai komen anda itu. Baik, ini lagu terbaru daripada Kai Bahar. Kai Bahar baru ni ada datang untuk rakaman dan zoom in. Nantikan apakah cerita terbaru daripada Kai Bahar. Ini lagunya Ala-Ala Sayang.
0: Ya, Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Berita seterusnya. Pertumbuhan ekonomi negara sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini disifatkan sebagai pencapaian sangat baik yang mampu meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, pencapaian itu bagaimanapun perlu dilihat berdasarkan sektor yang memacu pertumbuhan ekonomi negara.
1: Saya ramai yang tanya, dia kata, Noah, dah catat 6% pertumbuhan. Ini sepatutnya hasil lebih tinggi dan belanja boleh banyak. Tapi itu tak betul. Pertumbuhan tinggi dalam bidang AI data center digital ini, dia tidak memberikan hasil pendapatan negara. Dia berikan ruang dari segi pembangunan, peluang pekerjaan, peningkatan keupayaan dan teknologi.
0: Perdana Menteri menjelaskan pelaburan dalam bidang digital dan teknologi memberi manfaat tidak langsung yang mengambil masa untuk diterjemahkan kepada hasil negara. Dalam perkembangan berkaitan, usahawan Bumi Putra perlu manfaatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan beralih daripada sekadar menyertai rantaian ekonomi kepada membina pemilikan dan memperbesar skala perniagaan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan terus membuka ruang dan memperluas akses, namun usahawan perlu berani berkembang, bersaing serta mencipta nilai. Menurutnya, tiga anjakan utama diperlukan menuju 2035, termasuk menyatukan ekosistem sokongan dan memberi tumpuan kepada usaha membesarkan usahawan. Perkembangan luar negara, Malaysia menggesa negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC supaya menolak dan tidak menyokong rancangan pendapatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, OIC juga perlu tegas mendukung pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa berhubung isu berkenaan. Beliau berkata, rancangan pendapatan E1 bernilai $2.3 bilion Amerika merupakan tindakan memperluas pendapatan haram Israel di Tebing Barat termasuk Baitul Maqdis Timur. Menurutnya, tindakan itu akan menjejaskan kesinambungan wilayah yang diperlukan bagi pembentukan sebuah negara Palestin yang berdaya maju. Ketika tekanan antarabangsa terhadap Israel berterusan, tiga lagi penduduk Palestin terbunuh dalam serangan tentera rejim di Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan seorang mangsa maut dalam serangan drone di kem pelarian Al-Shati, manakala seorang lagi terbunuh dalam serangan di Al-Mawasi Khan Yunis. Mangsa ketiga maut dalam serangan di barat bandar Gaza yang turut mencederakan beberapa individu. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menolak kebimbangan kemungkinan Rusia menyerang Eropah dengan menegaskan Presiden Vladimir Putin tidak akan menyerang wilayah Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO. Kenyataan itu menyusuli pertemuan mengejut pengarah Agensi Perisikan Pusat CIA John Ratcliffe di Moskow yang dipercayai berkaitan amaran terhadap Rusia. Trump bagaimanapun enggan mengulas lanjut mengenai pertemuan berkenaan. Beliau turut menyifatkan tindakan Rusia berkaitan isu Selat Hormuz sebagai baik setakat ini. Sukan bola sepak Piala Liga, Danny Welbeck meledak gol pertamanya bersama Chelsea ketika membantu The Blues menewaskan Luton Town 2-0 untuk mara ke pusingan ketiga. Selepas babak pertama tanpa jaringan, penyerang berusia 35 tahun itu menanduk masuk hantaran Marlo Gusto untuk memecah kebuntuan di Stamford Bridge. Chelsea melengkapkan kemenangan menerusi jaringan sendiri Hakim Odofin dan bakal berdepan Leeds United dalam pusingan seterusnya. Liverpool dilaporkan mencapai persetujuan awal dengan Paris Saint-Germain PSG untuk mendapatkan penyerang sayap Perancis Bradley Barcola dengan nilai perpindahan sekitar £120 juta. Lebih £100 juta daripada jumlah itu dikatakan merupakan bayaran yang dijamin sekaligus menjadikan Barcola antara pembelian termahal Liverpool. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, nasib rakyat Malaysia masih jadi tanda tanya. Jerebu dijangka meningkat di beberapa kawasan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

28 Ogos 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia kerana batuk berdarah di Hospital Pulau Pinang, Georgetown, Pulau Pinang. Allahyarham, yang berusia 59 tahun, meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Pada era kegemilangannya, Allahyarham pernah bergandingan dengan Allahyarham Datuk Mokhtar bin Dahari dalam kesebelasan utama skuad kebangsaan. Antara kejayaan yang dicapai, Malaysia memenangi pingat gangsa Sukan Asia di Tehran pada tahun 1974. Pada tahun yang sama, Allahyarham juga pernah membantu Pulau Pinang menjuarai Piala Malaysia. Pemergian Allahyarham adalah satu kehilangan yang tiada gantinya dan sangat dirasai bukan sahaja oleh rakan seperjuangan tetapi juga peminat bola sepak tempatan. Jenazah Allahyarham dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Hashim Yahya, Jalan Perak, Jelutong, Pulau Pinang. QL

0: Baik, trafik sekarang mulai perlahan daripada waktu ini di Serdang Lama ke KTM Serdang, dari Seri Kembangan ke Plaza Tolls Main Utara Kampung Malaysia ke Persimpangan Kuchai, dan trafik turut perlahan di Salak Selatan Pusat Bandar Istana Ling Jalan Istana Pandan Indah ke PGRM. Kalau anda ada info trafik semasa, 013-3097-972. LFM Traffic.
1: Baik, salam Jumaat penuh keberkatan penghulu segala hari. Hari ini pastinya 28 Ogos 2026. Anda bersama-sama kami berdua, ada Epi, Syafiq dan juga Adiana, menerusi rentak pagi KL. Tak lama saja lagi kita dah nak menyambut hari kebangsaan. Sama-sama kita sebarakan rasa cinta negara terhadap diri kita.
0: Ya, kemerdekaan yang ke-69 semestinya kita nantikan untuk tahun ini, 31 Ogos. Kibarkan jalur gemilang. Jangan rasa malu ke apa. Yep. Kita kena megah dan berbangga dengan jalur gemilang. Pasangkanlah dekat tempat di tempat kerja, di premis di premis perniagaan, di kereta, di semua tempat lah, di sekolah. Dan hari ni pun kita ada cerita mengenai video tular kemerdekaan ni. Ada juga cerita mengenai daging.
1: Daging? Nak lembutkan daging.
0: Ada cerita mengenai seorang ayah lah. Okay. Dan kita nak bagi tahu juga, hujung minggu ni masih lagi long weekend. Ada orang mesti dah ambil cuti dah, siap-siap tu.
1: Yalah, macam esok saya, Mimi Wala dan juga Putra Azwan akan pergi ke pergi ke Putrajaya.
0: Esok dah mula
1: untuk menyaksikan persiapan pemeriksaan di celah untuk hari Senin.
0: Hari tak pergi?
1: Hari tak pergilah. Esok kami akan berikan info dan juga update terkini. Dan juga pada hari Senin, macam biasa kita ada pembarisan untuk hari kebangsaan 2026. Kami bertiga juga ada.
0: Jadi kena ikuti KLFM untuk laporannya. AP Azwan dan Mimi yang akan berada di sana.
1: Okey, baik, di lagu bersama anda, drama band babak pertama, terus layan rentak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Tengok orang Malaysia yang kelakar, tapi ramai je orang Malaysia buat.
1: Cucu 5 minit tak sampai kedai, tapi cucu 30 minit baru sampai.
2: Depan TV je, tengok-tengok di TV dalam rumah je.
3: Benda yang kita tahu tapi dia tanya. Contoh, kita dah nak closing ni, masih tanya, buka lagi tak?

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, ini bila tular kita yang pertama. Kisahnya nak masak daging. Biasanya kalau beli daging frozen, dia tak lembut.
2: Yalah, betul.
1: Kita masak lama sikit lah kalau guna dapur biasa tu.
2: Macam mak saya kalau dekat kampung tu, mereka tak panggil daging frozen.
1: Habis tu panggil apa?
2: Panggil daging kotak.
1: Daging kotak. Sama lah tu Tapi daging tu memang liat
2: Dia memang mengambil masa yang agak lama lah. Sebab dia diimport dari luar negara kan. Jadi dah lama dalam frozen tu. Jadi keras lah.
1: Tapi banyak tips lah orang bagi. Antaranya letakkan garpu. Ataupun sudu.
2: Ada juga yang katanya boleh rebus gunakan daun betik. Banyak lagi lah caranya.
1: Tapi saya rasa lebih baik guna daun betik.
2: Daun betik. Tapi daun betik dia pahit sikit. Dia ada kan akan masuk vibe-vibe pahit tu.
1: Tapi basuh lah.
2: Basuh lah lepas tu kan.
1: Kena serap. Kena serap dalam daging tu.
2: Mungkin lah kot.
1: Tapi boleh beli pressure cooker lah. Lebih senang.
2: Kebanyakan
1: letak
2: orang tak pandai guna pressure cooker.
1: Apa pula? Tekan-tekan je. Ada manual dia.
2: Takut tekan-tekan nanti meletup.
1: Tak ada lah. Ada. Kalau pressure cooker lagi senang. Awak lebur je dalam tu. Set timing dia tekan. Kalau untuk daging lain, untuk ayam lain. Tapi kalau guna besi macam dalam video ni. Dalam video ni dia masak. Dalam kuali dia masak lauk dia, daging masak kicap.
2: Tapi dah jadi garpu masak kicap. Banyak sangat garpu daripada daging.
1: Daging tak nampak dah.
2: Tak nampak dah. Mereka menganggap bahawa bila masuk garpu tu, daging tu jadi cepat lembut. Memang cepat lembut. Itu antara kalau di hotel pun mereka akan guna cara yang sama juga.
1: Tapi jangan banyak sangat macam tu.
2: Ada juga yang letak ni paracetamol. Ada.
1: Itu bahaya. Kan makan-makan kan. Ni pula kan. Berhayal.
2: Berhayal. Ini cara-cara masing-masing lah. Tapi untuk saya, kalau saya nak lembutkan daging tu, saya cuba pujuk baik-baik lah. Contohnya macam kita nak lembutkan hati wanita. Yelah, kan.
1: Urut daging tu. Urut
2: Urat dia.
1: Urat dia. Tapi ada juga tip dia. Potong tu ikut.
2: Potong
1: ikut. Betul.
2: Saya pernah nak potong daging tu, mencari uratnya. 3 jam nak cari tak jumpa. Mudahnya saya letak je lah garpu.
1: Bagi dia lembut lah. Tapi betul-betul lembut tak?
2: Saya rasa boleh tahan lah. Kalau tak guna garpu tu, mengambil masa yang lama juga nak rebus. Tapi kalau gunakan apa nama besi ni, dia akan mengambil masa yang sedikit kurang lah untuk lembutkan daging tu.
1: Okay. Dah terbukti dah juga no? Dah ada kesahihan dia. Saya bukan tak nak cuba, sebab besi kan,
2: besi.
1: Bila besi tu bergabung dengan letak dalam makanan tu, saya takut lah ada apa-apa side effect ke apa ke.
2: Dia mungkin akan bertambah zat besi kat situ.
1: Tapi yang makan vitamin.
2: Okay, jadi mungkin anda ada pengalaman nak lembutkan daging gunakan garpu ke, sudu ke, macam-macam lagi lah. Boleh kongsi juga bersama-sama dengan kami. Dan selepas ini kami akan bacakan komentar anda. Ini lagu bersama Aizah Amdan, Susun Silang Kata.
1: Rentak Pagi KL.
2: Baru KL.

mungkin datang dari arah yang berbeza, membawa cerita, impian dan langkah masing-masing. Namun, di bumi Malaysia, perbezaan bukan penghalang untuk kita melangkah bersama. Kerana kemajuan dibina dengan usaha. Harmoni lahir daripada saling menghormati. Dan keamanan bermula apabila kita memilih untuk bersama. Di sinilah kita belajar bahawa ilmu membuka jalan, membentuk pemikiran dan mengajar kita menghargai keamanan yang kita nikmati. Walau sejauh mana pun kita melangkah, akhirnya kita tetap menuju satu tempat. Inilah rumah kita dan inilah masa depan kita. Kita, anak.

0: yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, sampai 7.42 minit pagi, kita masih lagi berbicara mengenai apa yang tular. Antara cara yang dikatakan boleh melembutkan daging adalah merebus daging tersebut dengan garpu.
2: Ya, dan dalam video ni banyak betul lah garpu dalam kuali tu. Sampai dah tak nampak dah mana dagingnya. Garpu masak kicap mungkin.
1: Ya, mungkin lepas ni boleh buat garpu asam pedas kan. Dan antara cara lain yang cara sebenar-benarnya yang boleh membantu melembutkan daging, boleh guna betik muda. Lepas tu boleh guna nenas. Dan juga double tip tadi tu lah. Lepas tu boleh perap dengan garam juga.
2: Oh, okay, kita nak bacakan komen daripada rakan-rakan kita. Ini komen di Facebook KLFM. Ada Rin Abdullah, dia kata lepas makan boleh bertukar jadi Iron Man. Yang perempuan pula bertukar jadi Iron Lady. Paling tak pun jadi Iron Baju.
1: Iron Baju. Kalau pakai garpu tu takut nak jadi jadi Wolverine.
2: Wolverine keluar kat jari tu. Dapat macam cakul.
1: Itulah, baik. Ada juga ini daripada Yayat, katanya kurang tu tambah cangkul, spanner 14, ia dukul, skru, driver baru lembut.
2: Aduh. Okey, ni komen daripada Hafiz Aniza, dia kata ini tambah zat besi.
1: Betul lah. Ada juga Ana Stoker, dah kenapa macam masak ramuan santau je ni?
2: Saya kena belajar ni.
1: Ya. Awak nak ajarkan siapa?
2: mana boleh bagi tahu? Nanti tak jadi. Okey, ni komen daripada Atikah, dia kata letak daun nangka 4 lai, settle. Kejap je lembut daging.
1: Oh, daun nangka kan?
2: Daun nangka. Kan baru dengar.
1: Yalah, kalau boleh.
2: Ya, tapi
1: kalau
2: daun nangka lembut, ni baik tak?
1: Daun nangka tak baik sangat.
2: Tak baik sangat? Pernah rasa?
1: Tak pernah rasa lah. Tapi kalau lagi sedap, tak letak dia daun teruk. dia lagi cepat lembut lah.
2: Itu kan lembut dah. Hancur lah dengan daun-daun tu sekali.
1: Okey. Jadi, mungkin ada boleh gunakan cara-cara yang macam kami kongsikan tadi. Boleh gunakan dedas ke. Macam garpu ni bahaya sikit lah. Dan bila saya cek-cek, tak ada pun apa nama kajian ataupun adik punya bukti secara klinikal. Mungkin disebabkan kita dah rebus terlalu lama, daging tu lembut lah. Kita menganggap bahawa itu disebabkan garpu tu. Bukan juga.
2: Tapi itu experience peribadi lah. Setiap orang bila dia try tu jadi, dia kata lah boleh try. Nenek dia dulu kat kampung buat macam tu, dia kata. Nenek aku buat jadi. Tu yang aku buat pun sekali.
1: Itulah. Yang pastinya kalau nak rebus lagi ni, gunakan api yang perlahan juga. Kalau nak api yang perlahan, ambil masa yang lama, insyaAllah nanti lama-lama dia akan lembut. Seperti hati wanita lah. Dia keras-keras, kerak nasi.
2: Sama dengan daging.
1: Sama juga.
2: Okey, saya dah video tular kita yang pertama ni. Ini tular kedua. Kita nak beralih pasal kisah seorang ayah dia. Dia suapkan makanan dekat anak dia. Tapi bukan suap macam makan kat rumah macam tu. Sebab anak perempuan ni nak berlepas ke misi pengaman nan di Lubnan.
1: Wih, jauhnya.
2: Jauh.
1: Kasih ayah sampai ke syurga. Kasih ibu membawa ke mati. Macam terbalik. Okey, baik. Sebab ni kami akan bacakan komentar-komentar anda. Bila cerita bab ayah, bab ibu ni pastinya akan menyentuh hati lah. Baik, dan ini lagu persembahan Malik dan juga Salam Music buat anda yang sedang kopi-kopi waktu ini. Ini dia cerita Kedai Kopi.
2: Rentak bagi KL.
1: Baru KL.

0: 되게 하얗게. 예.
1: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, ini video tularnya. Kalau tengok, ramai yang menitikkan air mata. Lagi-lagi yang dah hilang figure seorang ayah. Kalau tengok ni, mungkin dapat lepas rindulah. Tengok ayahnya dalam video ni, suapkan nasi kat anak dia. Anak perempuan pula tu.
2: Yalah. Pasal anak perempuan tu askar, nak pergi misi pengamanan dekat Lubnan. Ayahnya rasa ataupun anaknya rasa itu suapan kali terakhir. Mungkin kita bila dah pergi sana, macam-macam boleh berlaku.
1: Dan pergi sana lama kan. Jadi itulah, dapat kesempatan macam tu seronok juga. Kalau kita yang macam saya lah, dah kehilangan susuk seorang ayah ni, memang kalau tengok touching. Betul je. Kabur je handphone dia nampaknya.
2: Itu ni macam Merkulin, dia nak pergi jelajah aspirasi mereka kan. Dah lama kami berpisah. Nanti lepas tu saya nak suap
1: dia,
2: dia marah saya.
1: Patutnya bapak dia yang suap dia. Bukan awak.
2: Bukan saya lah. Patutlah.
1: Taklah tu.
2: Okay.
1: Dia seronok je pergi jelajah tu.
2: Seronok kan?
1: Makan main suap-suap dengan kawan dia.
2: Habis tu saya bercakap sini. Jangan ni. Baik-baik, kita nak bacakan komentar anda menerusi video kasih sayang ayah kepada anak perempuannya. Daripada Kasih di Laila, katanya seorang ayah tak tunjuk dia sedih, tapi kami tahu hati seorang ayah. Ayah kuat.
1: Okey, ni komen daripada In. Dia kata, kalau saya berada tempat pakcik ni pun, mesti nak suap juga anak makan.
2: Lama tak berpisah tu. Ada juga Mariani. Selamat pergi dan selamat kembali, wanita hebat.
1: Ya, terbaik. Okey, ni Atika Adenan komen, dalam kepala ayah dah macam-macam fikir dah tu. Nampak je tenang.
2: Betul lah. Dia kalau situasi macam ni, depan anak dia tak akan tunjuk dia menangis tau. Bila anak dia dah tak ada sorang-sorang, dia mulalah menangis.
1: Dia nangis tu tak ada siapa lah nampak. Tak viral lah.
2: Okay, ada juga Ajab. Ajab kata, tabik buat adik, teruskan perjuangan, support dari anggota veteran.
1: Terbaik lah. Dan kita pun nak doakan lah, semoga adik kita ni yang disuap ayah dia ni pergi dengan keselamatan, pulang pun dengan selamat.
2: InsyaAllah. Dan juga kami tabik hormat lah kepada pejuang-pejuang negara semua yang berjuang demi keamanan negara. Semoga jasa anda Allah yang balas sebaik mungkin.
1: Okay? Ya, anda memang hero Malaysia. Okey, kita nak beralih ke video tular kita yang ketiga. Ini pun menaikkan semangat kita untuk menyambut hari kemerdekaan. Pakcik ni dalam video, dia ada kereta. Kereta dia, Epi, dah macam kereta berhias.
2: Kereta berhias.
1: Bukan bunga-bunga dia, ada juga bunga-bunga. Tapi yang lebih banyaknya bendera.
2: Bendera lah. Kalau hari kebangsaan ni, kita dapat saksikan perbarisan macam-macam aset negara lah. Ya ni boleh join, saya rasa.
1: Dia boleh join.
2: Boleh join juga.
1: Dia boleh join. Masa perarakan tu selit lah. Tapi saya dengar cerita ni kan, ayah-ayah dengan mak-mak kat sekolah ni pening kepala nak cari benda kecil-kecil tu.
2: Kenapa
1: banyak nak? Kedai dah habis. Sold out.
2: Patutnya kena buat persiapan awal.
1: Betulnya bulan lepas dah setiap beli dah.
2: Okay. Baik, selepas ini kami akan bacakan komentar anak. Ini lagu daripada May dengan tajuk lagunya Jemu. Jangan terus Jemu bersama-sama Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.